Kereba pemelana sampai sebesar Argo Rapura, puluhan kontainer kepung kantor gubernur Sulawesi Tengah, sopir ngamuk, sistem barcode solar rusak 2 pekan. Rumah sampai sebesar Argo Rapura, pemandangan tak biasa terlihat di pusat kota Palu, ibu kota Sulawesi Tengah. Rumah puluhan mobil kontainer berukuran besar memadati Jalan Samratulangi, tepat depan kantor gubernur Sulawesi Tengah, menggelar aksi unjuk rasa. Lantaran para sopir resah dan gangguan sistem barcode pengisian solar subsidi yang tak kunjung usai. Aksi yang digagas oleh Serikat Buruh Transportasi Kontainer Sulawesi Tengah atau SBTCST, Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia atau FNPBI, dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi atau LMND Sulawesi Tengah ini melibatkan sekitar 200 massa. Rombongan armada besar ini bergerak beriringan dari titik kumpul di Pantoloan menuju tiga sasaran utama, kantor wali kota Palu, DPRD Sulawesi Tengah, dan kantor gubernur Sulawesi Tengah. Para sopir mengeluhkan gangguan sistem barcode pengisian BBM bersubsidi jenis solar yang sudah berlangsung hampir 2 pekan. Kareba Kopuna sampai sebesar Argo Rapura, masalah LGBT masuk radar Ranperdak di Komisi 4 DPRD Sulawesi Tengah, Hidayat Pakamundi on track. Rumba sampai sebesar Argo Rapura, Ketua Komisi 4 DPRD Sulawesi Tengah, Hidayat Pakamundi, mengatakan bahwa telah melakukan sosialisasi terkait masalah LGBT yang terjadi di Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu, dan ia juga menyebut pihaknya telah mengundang beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga keagamaan untuk meminta masukan terkait perilaku penyimpangan itu. Kalau kita di DPRD ini kemarin dengan ramainya perbincangan terkait dengan melebarnya terkait dengan LGBT, kami sudah melakukan pertemuan awal mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama lewat lembaga-lembaga, baik itu majelis ulama, tentunya menerima masukan-masukan. Baik, sampai sebesar Argo Rapura, biasa mukaribat salatin tiuvalu, anti aku arifah hubo.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
3: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
4: pembangunan infrastruktur,
3: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
5: Kalau kita tegur juga, semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
6: Kami di sini dari Mbak Kasumi, bikin diri di Mbak Sada, sampung, kari menjobuna, karena gak anak saya itu.
3: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
3: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: hamil. Aku harus gugurkan kandungan ini. Aku masih mau sekolah. Aku takut. Aku malu. Aku nyesel.
1: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
2: Say no to free sex.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga tuhan-tuhan, semua marah orang dan kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang kata sumi, bikin diri yang basada, sampung, kari menjobuna, karena gana saya teosu.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gadi.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga tuhan-tuhan, semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Kota Sumi, bikin diri di Basada, Sampung, Kaliman Jabuna, Kenagana, Saiteos.
0: Sarapan Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Cakalele adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari daerah Maluku Utara. Tarian ini umumnya ditarikan oleh penari pria, namun ada juga beberapa penari wanita sebagai penari pendukung. Tari Cakalele merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Maluku Utara dan sering ditampilkan di berbagai acara adat maupun hiburan. Selain itu, tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara budaya serta promosi pariwisata baik tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Pada masa sekarang ini, tari Cakalele tidak lagi difungsikan sebagai tarian perang, namun lebih sering ditampilkan untuk acara yang bersifat pertunjukan maupun perayaan adat. Bagi masyarakat di sana, tari Cakalele dimaknai sebagai wujud apresiasi dan penghormatan masyarakat terhadap para leluhur atau nenek moyang mereka. Selain itu, tarian ini juga menggambarkan jiwa masyarakat Maluku yang pemberani dan tangguh. Hal tersebut bisa dilihat dari gerakan dan ekspresi para penari saat menarikan tari Cakalele ini.

0: kau tebang pohon di sini? Habis sudah di hutan kalau kau tebang, ha?
1: Hai, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau penghutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Bagaimana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Bukan tuh.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandanya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah, kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
2: Wayang, sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Pagelaran wayang sebagai salah satu seni budaya klasik Indonesia perlu dilestarikan oleh generasi ke generasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: pasir water, Ma. Yuk kita petik sayur water.
1: Wah, ternyata asik ya, Ma. Berkebun bisa belajar menanam, petik cabe dan tomat.
0: Iya, sekalian bisa main air, jadi enggak bosan di rumah.
2: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
3: pembangunan infrastruktur,
2: fenomena sosial atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
4: Kalau kita tegur juga kumpul-kumpul semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
5: Kami di sini dari Bata Sumi, bikin diri di Bata Sada, Sampau, Kaliman Jogunga, Kenaga Anak Sari Teosu.
2: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
6: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
2: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gadi.

wabarakatuh. Salam, salam damai, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, atas nama keluarga besar RRI mengucapkan Selamat Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 kepada pendengar Radio Republik Indonesia dan pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia. Semoga Natal 2025 dengan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga membawa suasana yang penuh kehangatan di tengah berbagai dinamika kehidupan kita saat ini. Perayaan Natal dapat memberikan damai sejahtera bagi kita semua untuk saling memaafkan dan kembali pada nilai luhur tentang kasih dan pengorbanan Tuhan, kepedulian kepada sesama dan lingkungan. Saya juga mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua dengan harapan agar tahun 2026 menjadi tahun rahmat Tuhan bagi kita. Tuhan yang penuh kebahagiaan dan kesuksesan untuk membangun masa depan dalam semangat kekeluargaan, persatuan, dan kesatuan untuk Indonesia yang maju. Selamat Natal dan tahun baru, Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untung.
1: Aduh, Pak.
0: Segala pekerjaan tidak ada yang benar. Apa saja yang kamu kerjakan, ha? Kau rasakan ini. Benar-benar anak tidak tahu diri.
2: Mendidik dengan kekerasan fisik bukanlah hal yang wajar. Kita mesti melihat kondisi ini. Kita juga harus sadar bahwa anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi para orang tua. Anak-anak kita adalah buah hati masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, baik, sampai jumpa secara Argo Prapura, sahabat Budata Pasanggani. Kembali lagi saya Arif Lahubomo menemani Komipura di pagi hari ini, dan kita masih berada di program Sarapan Novian Poi, dan saya juga tidak sendirian, masih ada Om Bu. Apa kabar Om Bu?
1: Kabar baik. Selamat pagi.
0: Sehat-sehat pagi Om Bu, ya. Om Bu, ini kan kita sudah besok sudah di Hari Bakti ke-81.
1: Iya, betul.
0: Banyak ragam kegiatan yang kita laksanakan, ya. Iya. Salah satunya kemarin di RRI Fest. Terus ada lomba tarik kreasi, ada juga lomba bintang radio,
1: iya,
0: ya. Dan hari ini juga ada kegiatan nih Om Bu. Iya. Apa saja kegiatan-kegiatan ini tentunya memeriahkan hari ulang tahun, iya, RRI itu.
1: Sementara ini dilaksanakan di lapangan apa? Bulu tangkis.
0: Bulu tangkis. Ya, apa?
1: Lapangan voli belakang.
0: Iya. Betul.
1: Ya, lomba-lomba ya kecil-kecil aja. Kayak apa tadi?
0: Susun bola, terus susun gelas, terus ada apa namanya juga tadi, kasih masuk pipet di dalam botol, ya. Dan itu pun juga kalau kita melihat Om Bu, ya ini adalah bagaimana menjalin kekeluargaan, ya, menjalin kekompakan bersama teman-teman, ya. Tentunya agar di hari ulang tahun ini karyawan-karyawati RRI itu menjaga keakraban seperti itu. Tapi kalau dari Om Bu ini dari tahun berapa dulu kerja di sini Om Bu di RRI?
1: Saya dari 2005 ya.
0: 2005.
1: Baru 21 tahun.
0: 21 tahun Om Bu, ya, sudah sangat-sangat dewasa usianya. Betul, berarti. Nah, bagaimana dari masa ke masa ini Om Bu kalau di menyambut hari radio seperti ini Om Bu?
1: Iya, kalau saya lihat dari zaman apa namanya? Di zaman tahun 2005 itu sampai dengan sekarang memang ada perkembangan-perkembangan yang signifikan dari kegiatan-kegiatan radio yang digelar di RRI. Memang kalau akhir-akhir ini kayak kalau lalu kan tidak ada FPN.
0: Iya, betul-betul.
1: Di 3 tahun terakhir ini lebih marak kegiatan.
0: Lebih marak kegiatannya begitu apa ya, melibatkan masyarakat tentunya juga,
1: pelajar-pelajar
0: para
1: juga,
0: pelajar,
1: UMKM juga makin ditingkatkan.
0: Jadi memang makin seru kemari Om Bu, ya.
1: Iya.
0: Kalau dulu lomba-lombanya apa yang dilaksanakan biasa kalau dulu itu Om Bu?
1: Biasa lari karung.
0: Oke.
1: Makan kerupuk, lomba kelereng. Bola.
0: Kayak lomba-lomba 17-an berarti Om Bu.
1: Iya, lomba apa? Bola api.
0: Oh, ada dulu bola api juga Om Bu.
1: Ada,
0: oh,
1: pernah kita laksanakan di sini. Sepak bola pakai baju apa namanya?
0: Daster gitu.
1: Daster.
0: Memang lucu-lucu. Berarti memang seru-seru juga ya dari zaman ke zaman ini memang itu tadi bagaimana menjalin keakraban, kekeluargaan bersama para karyawan-karyawati di RRI. Iya. Nah, tapi kalau sekarang ini juga Om Bu, nanti kan ini ada juga pada saat penyulutan obor begitu Om Bu.
1: Iya.
0: Penyulutan obor itu kita akan melihat juga bukan cuma dari masa ke masa ulang tahun ya, tetapi dari masa ke masa ini pergantian logo RRI ya. Nah, dari kalau dulu Om Bu, logonya yang paling pertama di 2005 itu yang mana tuh Om Bu?
1: Iya, masih pakai yang kotak itu
0: RRI. Yang kotak RRI itu ya. Oh, berarti ya,
1: baru dua.
0: Baru dua ya. Iya. Wah, padahal ini
1: kan logo baru kita.
0: Logo baru. Berarti kita sekarang sudah ada 4 logo nih Om Bu.
1: 4 logo, betul.
0: Ada yang kayak bentuk
1: menara,
0: betul.
1: Menara.
0: Terus ada tulisan RRI-nya itu kayak bersambung begitu.
1: Iya.
0: Yang warna biru muda juga itu Om Bu, ya. Nah, tentunya banyak harapan-harapan kita begitu sampai sebesar Argo Prapura di hari ulang tahun RRI yang ke-81 ini ya. Mungkin ada yang mau bergabung dengan kita, silakan ya. Kami bisa gunakan di line telepon di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621 ya. Oke Om Bu, kita break dulu ya. Nanti kita lanjutkan kembali. Oke ya. Baik, sampai itu secara Argo Prapura, jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini di Pro 4 RRI Palu.
2: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
3: pembangunan infrastruktur,
2: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
4: Kalau kita tegur juga semua semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
5: Kami di sini dari Kota Sumi, bikin diri yang basada, untuk sampau, kari manjok una, karena gana saya ITOC.
2: Sarapan, Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
3: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
2: Sarapan UMM Point. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.

Continue fighting.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, kemungkinan semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini, orang kata sumi, bikin diri yang basada, untuk sampau, kali menjobuna, karena gana saya teose.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
5: Oke, baik, sampai sebut caraku pura-pura. Kita masih menyambut Hari Bakti RRI yang ke-81 ya. Tentunya sampai sebut caraku pura-pura, banyak kegiatan dan banyak harapan begitu ya untuk para karyawan-karyawati RRI Palu. Nah, sampai sebut caraku pura-pura buat kami yang bergabung, karena pagi hari ini masih bersama saya Arif Lahubo dan ada Ombu juga. Ya. Ombu mungkin bisa cerita dari zaman dulu itu seperti apa RRI ini, Ombu?
6: Iya. Kalau RRI ini kan makanya sebulan tadi semakin
5: kemari begitu ya,
6: semakin kemari semakin banyak program-program acara yang disampaikan ke publik. Ya, kalau lalu-lalu, kalau dulu-dulu ya mungkin ada program-program kayak unggulan-unggulan kayak laporan kota, Pro 1, ini kan Pro 4 juga, ini kan akhir-akhir kan Pro 4 di tahun 2015 ya.
5: Iya, 2015.
6: Iya. Jadi untuk penyajian program-program itu lebih apa namanya?
5: Lebih bervariasi lagi begitu, Ombu ya sekarang.
6: Lebih dan, bagus.
5: Betul. Apalagi sekarang sudah menggunakan
6: digital.
5: Digital. Iya. Jadi kita biasanya
6: kalau zaman lalu manual.
5: Manual semua ya.
6: Jadi apapun kalau lagu pakai kaset.
5: Betul. Oh, ini Ombu masih dapat itu menggunakan kaset itu.
6: Kaset baru ada piringan-piringan hitam.
5: Nah,
6: itu saya dapat.
5: Masih dapat itu ya?
6: Hitam,
5: bagaimana susahnya dan sulitnya ya, itu mencari-cari lagu ya. Ketika orang mau request lagu, terus harus cari itu lagu harus tepat.
6: Tapi kalo, alhamdulillah waktu di pas permintaan lagu kayak Pastela dulu, cepat
5: didapatkan ya. Jadi yang begitu memang yang bertugas itu ini ya, para operator.
6: Iya, operator dengan apa namanya?
5: Penyiarnya.
6: Saling pokoknya ada dua-dua
5: jadi bekerja gitu ya. Tidak kayak sekarang, kalau sekarang semuanya cepat
6: digital.
5: Mau cari lagu apa langsung di komputer begitu. Waduh. Ini kayaknya ada penelpon kita ini, Ombu ya. Jadi silakan kami bisa gunakan di line telepon di 0814560375. Halo.
7: Halo.
5: Halo.
7: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
7: Sarapan Uzen Poi.
5: Iya, betul sekali. Aduh, Pak Arnold di Bumi Sagu. Sama-sama Arnold ini.
7: Iya, tapi ya, harapan saya ini. Iya. Ya, 9 tahun di Cahayunya 81 ya. 81 ya.
5: Iya, 81 hari baktinya.
7: Untuk di Pro 4 ini memang butuh programnya banyak, banyak sekali programnya.
5: Iya.
7: Pro 4 ini termasuk di Nusantara, ya kan?
5: Iya.
7: Dandutnya apa semua bervariasi toh. Tapi ada satu hal yang sangat spesial bagi masyarakat di bawah termasuk saya, yang sangat merindukan kan kehadirannya, walaupun bukan orang kota lagi almarhum kan, tapi kembalikan semula semacam Bung Nono. Kita ya kan, itu salah satu hiburan kita, walaupun dia cuma tiap hari Sabtu lah, ya kan. Dan kedua ini program-program yang di Pro 4 ini masalah hiburannya Nusantara, atau Nusantara. Ya kalau bisa ditambah sedikit jamnya, karena banyak penggemarnya.
5: Jadi 2 jam ini Pak Arnold ya?
6: Durasi berarti.
5: Jadi kayak mengepe dede dangdut, aduh.
7: Iya, saya sebenarnya Pak Ari, Pak Bu, ya. Saya sebenarnya barusan juga tertarik masalah dangdut dengan daily. Ya kan, karena pelayanan publiknya RRI, ya sebenarnya terbatas juga kita kan, sebenarnya kan. seharusnya diberikan ruang, karena biarpun bagaimana lagu-lagu Kylie yang sangat saya aplikasi bagus lah di di APku ya, sangat luar biasa. Sebab begini, pengembangan bahasa kan, bahasa ibu itu harus di selalu diberikan spot itu hari-hari kan, supaya jangan hilang itu istilahnya bahasa Kylie kan, para pembahasa itu terlalu supaya kita sangat populer lah istilahnya. Dan istilah juga di Nusantara, lagu Nusantara itu itu tiap malam jam berapa itu?
5: Di jam 20.
7: Boleh kalau bisa dipaket saja. Dipaket programnya lagu-lagu itu supaya permintaan mereka tidak terulang-ulang terus. Maksudnya ini hari lagu ini, besok lagi itu.
5: Oh, betul-betul. Betul. Jadi kita paket. Ini ya, di paket jam saja. Ini lagu-lagu ini aja. Tinggal pilih ya.
7: Apa namanya, tapi hari ini lagu ini. Besok lagi ini.
6: Ya, kan? Masukkan ini.
5: Betul-betul.
7: Tapi sudah dipakai di program. Jadi kita kurang memilih.
5: Tinggal memilih ya.
7: Ya, kan istilahnya satu radio saja kan. Kalau kita sudah 5x5 turun lagu kan, sudah kita tahu. Oh iya, oke lah. Kita kurang menyapa sedikit saja, barang 2 menit saja, iya kan?
5: Iya.
7: Ya, sapaan-sapaannya. Itu saja, dan ini parlemen ini saya, parlemen itu yang masa lalu itu coba dikembalikan, macam masalah pendidikan.
5: Oh, oke, okay, siap.
7: Nah, tapi saya bangga, Perampas sudah mulai cerdas, kan? Bukan cuma cerdas masalah pelayanan publik, tapi programnya saya belum mulai perhatikan, mulai ada pendidikan-pendidikan nominal, iya kan?
5: Iya.
7: Yang sangat krusial yang ada sama anak-anak kita sekarang ini kan. Nah, ini saya sangat mendukung karena RRI Proampa menghadapi program digital. Ya, kita harus cerdas, ya kan?
5: Betul.
7: Nah, bahasa-bahasa daerah coba berikan salah satu pendukung-pendukung situ, ya, macam narasumber kita harus adakan kembali ya. Apa yang dikatakan Bu itu memang dulu. Saya penggemar Proampat Radio RRI itu dari tahun 74. Sangat luar biasa kan? Masih 72 itu masih di Jalan Sultan Hasanuddin.
5: Di
7: belum berpindah ke di Madang pada waktu itu masih di
5: Apotek Singgani.
7: Iya. Frida Damba-Damba pada waktu itu. Itu luar biasa pemindahannya. RRI memang betul apa kata Bu itu, kita minta lagu sudah ada kaset-kasetnya itu ya, kaset biasa. Mudah-mudahan programnya RRI Pro 4 ini ke depan tidak mengecewakan pemerhati-pemerhati yang kita sangat gemari. Karena saya perhatikan ini, Radio Pro 4 ini masih banyak permintaan-permintaan lagu, pendatang-pendatang baru berminat di sini. Ya, mudah-mudahan ya. Depan, kalau boleh di program saja paket itu kita kurang menyapa satu dua orangnya semuanya. Oke?
5: Betul.
7: Nah, dibatasi supaya kita agak luas dan masalah antara lintas provinsi kabupaten itu kan sering juga ada di Proampat ini kan kita dengar sana apa dari Papua
5: Kutai Kartanegara
7: ya itu jadi sangat luar biasa. Oke. Okay. Semoga dirgahayu ke 81 semakin tajam program-programnya dan memberikan informasi yang bagus kepada masyarakat-masyarakat yang di pelosok membutuhkan berita-berita saleha. Oke. Okay. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini ada ini apa namanya? Masukkan nih Om Bu.
6: Iya betul.
5: Bagaimana nih kalau lagu Nusantara itu dipilihkan saja nih lagunya. Ada paketnya nih. Lagu mana nih?
6: Iya betul.
5: Terus kedua tambah waktu. Gimana tambah nih? Bisa tidak ini tambah waktu? Nanti kalau ini nanti kita bicarakan sama MD-nya juga nih. Ada kakek MD di belakang sana nanti tinggal dia pilihkan kita lagu kah atau seperti apa. Nah, itu nih harapan-harapan dari pendengar Om Bu ya.
6: Iya, supaya dari Nusantara Sabang sampai Merauke
5: bisa terputar ya. Nanti. Mungkin malam ini Jawa dengan atau Bali atau daerah Sulawesi terus besok daerah Jawa
6: Timur atau barat.
5: Iya, betul. Ya. Oke, ada penelpon kita lagi nih Om Bu. Kita coba menyapa kembali. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sarapan Novempoi.
5: Iya, sarapan Novempoi.
1: Sama Bang Arif
5: dengan Om Bu ya. Dan Om Bu ya. Ini ada Pak Muhammad di Biromar. Apa kabar Pak Muhammad?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
5: Alhamdulillah. Nah, kalau Pak Muhammad ini sudah dengar RRI dari tahun berapa ini?
1: Sudah tahu lagi. Sebelum saya sekolah sudah dengar RRI.
5: Wah, sebelum sekolah sudah dengar RRI.
1: Karena saya dulu, papa dulu kan hobi dia. Radio dia. Masa-masa dorang apa itu Sahril Wawide itu.
5: Nah, kebetulan waktu malam apa itu DP anak jadi juri. Nah, Pak Muhammad, apa nih perbedaan antara dulu dengan sekarang nih, kalau Pak Muhammad sebagai pendengar setia dari RRI ini?
1: Iya, perbedaan yang dari dulu sampai dengan sekarang ini. Dulu kan kebanyakan berita, antara lain kan Om Kota,
6: hiburan,
1: berita-berita apa itu kan. Tapi sekarang kan dengan apa digital yang semakin maju sekarang kan, lagu-lagunya sudah top-top semua. Jadi saya rasa bagus ini. Sudah diadakan dulu kan waktu sebelum ibu ini yang jadi kepala RRI kan sempat dulu dihentikan kan itu. Dulu kan mempakasana rara tuh.
5: Iya, mempakasana rara.
1: Nah, tapi sekarang kan request lagu Nusantara.
5: Request lagu Nusantara, betul. Cuma tapi namanya itu, berbeda.
1: Nah, memang ini bagus. Saya tidak mau anu lagi. Kalau dulu, memang ada yang berkritik dulu. Waktu mempakasana rara itu.
5: Iya.
1: Dia bilang jangan cuma satu lagu satu dibawa, diambil. Lagu semuanya. Tapi itu kan namanya mempakasana rara. Berarti artinya itu
5: bikin senang hati. Itu, betul. Nah, bikin senang hati.
1: Orang yang request lagu itu bikin senang hatinya. Jadi buat apa kita umpamanya ambil lagu-lagu Jawa, lagu apa? Kalau kita tidak tahu artinya, tidak senang juga kita bahas.
5: Nah, kan itu lah.
1: Jadi ini karena ini tadi ganti dia punya judul. Lagu Nusantara ya terserah tahu artinya atau tidak, yang penting jangan satu macam lagu,
5: yang boleh penting bikin senang hati ya.
1: Yang penting itu ya, itu namanya acaranya di situ, ya itu kita ikuti,
5: betul.
1: Nah, tapi kalau itu mempakai sanarara itu berarti yang kasih senang hati penelpon. Gitu. Saya lanjut, Grace.
5: Iya, silakan.
1: Ada saya dengar kapan malam itu, ada itu yang narasumber dua orang itu, Santai Kota satu itu. Itu pas saya punya usul. Itu Santai Kota itu bagus sudah digantikan tempatnya itu Om Kota itu. Cocok itu Santai Kota itu, saya dengarin.
5: Oh iya, kebetulan Santai Kota itu dari Sigi juga itu.
1: Oh, dari Sigi itu?
5: Iya, dari Pombewe. Iya, di sana kayaknya dia.
1: Oh, berarti dekat dengan saya.
5: Dekat. Dia kerja di kantor Camat Biromaru, kalau tidak salah itu.
1: Oh, siapa Indri?
5: Indri.
1: Oh, iya.
5: Iya.
1: Ya, itu memang itu, anak ibu itu lucu memang.
5: Dia. Iya, lucu. Ketawanya pun hampir mirip Om Kota.
6: Lucu-lucu.
1: Itu yang saya suka. Kesannya kan, sampai selesai saya dengar itu orang itu. Bagus ini. Kalau dia boleh, dia saja yang gantikan dulu posisinya Om Kota.
5: Iya, rencana kita begitu nih, Pak. Tinggal menunggu informasi dari pimpinan.
6: Pada informasi-informasi.
1: Nanti dijadwalkan kan jamnya.
5: Iya.
1: Barangkali. Satu jam, dia punya jam kan banyak itu jam, lowongan-lowongan jam.
5: Iya, betul.
1: Itu sebenarnya bukan juga ini lagu-lagu tidak penting, bukan. Tapi yang lebih penting sebenarnya itu berita itu.
5: Betul.
1: Apalagi itu kalau masalah kotanya kita tuh. Barangkali apa terjadi ke sana kan, kayak kalau macam Om Kota dulu kan, dia sebelum ke teknik ke RRI dia sudah masih keliling dulu.
5: Keliling dulu, cari.
6: Cari berita.
1: Cari informasi yang bagaimana. Nah, itu yang baru dia informasikan di melalui RRI. Itu lagu nanya Om Kota itu. Nah, begitu juga nanti ini kalau insya Allah jadi disetujui kepala, ibu kepala nanti itu Santai Kota itu, ya Santai Kota harus siap jalan-jalan.
5: Siap jalan-jalan, cari informasi. Beri mbak informasi di daerah. Jadi daerah, orang-orang daerah bisa dapat informasi semua, Pak.
1: Apalagi iya, kalau memang yang jadi itu Tante Kota itu, dalam perjalanan dia dari Pombewe ke RRI, itu mungkin ada
5: dapat informasi, betul.
1: Karena jaraknya agak jauh sedikit. Mm-hmm. Gitu. Kalau masalah yang macam-macam di luar luar daerah, luar kota ke sana kan, bisa kita cari di anu kan, di sosmed kan, ada itu.
5: Betul, ya, betul, betul.
1: Iya. Cuman itu saja saya punya usul. Ya kalau memang, aduh ya, diadakan ulang itu. Mm-hmm. Walaupun tidak ada lagi Om Kota, tapi Tante Kota mesti
5: ada. Tante Kota jadi ada.
1: Oke, makasih banyak,
5: Pak. Oke, ye.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, banyak nih harapan-harapan dari pendengar begitu. Tapi ini alhamdulillah harapan-harapan yang mana memberikan kita dampak positif juga nih, Om Bu, ya. Bagaimana melihat program-program kita, berarti memang para pencinta radio ini, ya, para fans-fans radio RRI ini, khususnya Pro 4 ini menilai ini, oh bagus ya, nih seperti ini. Jadi ini adalah masukan-masukan untuk kita, ya, begitu, sehingga kita bisa berkembang kembali. Jadi jangan cuma keinginan kita saja ini. Apa nih ya, keinginan dari pendengar? Nah, salah satunya ya, ini tadi ya, Om Tante Kota. Ya. Nah, siapa tahu Om Bu bisa jadi Om Kota juga nanti ini.
6: Mungkin masih ada yang lebih
5: lebih ini lagi. Apa tuh?
6: Dia bisa berbahasa apa namanya?
5: Bahasa daerah, ya. Karena memang seperti itu, Om Bu, ya. Kalau anu harus bisa bahasa daerah lah, minimal tidak full pakai bahasa daerah, sehingga walaupun bukan orang Kaili masih paham juga dan tahu juga apa informasi dari pendengar anu kitab gitu, dan pendengar paham, oh ini maksud dari informasinya. Iya, betul. Terus ada juga tadi apa ya, harapannya Pak Muhammad, yaitu kayak lagu-lagu tadi itu yang lalu tidak ada, sekarang sudah ada, alhamdulillah. Iya. Ya, semoga bisa direalisasikan ya, bisa yeah, dilaksanakan ya, kemudian hari siapa tahu nanti di tahun 2027 lagi ya, apalagi ini memang kita program-program baru lagi ya. Oke deh, sampai subuh sararku pura-pura, sahabat Budata Pasanggani, buat kami yang masih mau bergabung silakan, dan kita masih bahas seputar menyambut hari ulang tahun RRI yang ke-81 ya. Insya Allah besok Om Bu kita mulai dari pukul 7.30 ya,
6: sudah hari halnya.
5: Nah, hari halnya ya. Kalau untuk memeriahkan ini sudah banyak kegiatan-kegiatannya kemarin ya. Ada RRI Fest, di mana RRI Fest itu ada beberapa ragam kegiatan ya, mulai dari lomba cerdas cermat, lomba mewarnai, terus ada lomba Mobile Legend, iya, betul, ada lomba Mobile Legend, terus ada lomba tari kreasi Nusantara, ya, ada senam bersama juga di sini di lapangan, terus ada lomba bintang radio, waduh, jadi memang selama 2 minggu nih kayaknya Om Bu, terkuras tenaga.
6: Tapi kita tetap bersemangat juga.
5: Tentunya kita semangat karena ini ulang tahun kita, ya, ulang tahun kita sendiri. Ulang tahun radio yang ke-81. Berarti Kolombo ini di tahun 2005 masuknya ya? Betul. Ulang tahun keberapa itu, Om Bu?
6: 21.
5: Ini kan 81, iya.
6: 2006.
5: Sudah 21 tahun berarti ya, Om Bu di sini. Begitu banyak apa namanya, cerita-cerita di sini ya, ya. Kalau dulu Om Bu sebelum di sini apa ini? Dari tahun 2005 itu. Maksudnya? Tempatkan di mana dulu sebelum di Pro 4?
6: Kalau sebelum di Pro 4 di bagian layanan LPU.
5: Oh, layanan LPU. Oh, ini bagian marketingnya ini, berarti bagian cari-cari sponsor.
6: Lama di situ.
5: Oh, lama Om Bu di situ ya?
6: Iya, kurang lebih 15 tahun, 16 tahun.
5: Wah. Lumayan berarti.
6: Baru pindah di SDM.
5: SDM.
6: Baru ke sini.
5: Baru ke sini.
6: Jalan-jalan juga.
5: Jalan-jalan juga, betul. Kalau saya saja dari 2014 itu di SDM.
6: SDM.
5: Betul. SDM dulu Om Bu itu ya cuma sekitar 2-3 tahun kalau tidak salah, sampai 3 tahun. Terus pindah di siaran sudah. Siaran. Langsung menyiar, tapi pertama kali menyiar itu di Pro 2. Oh. Pro 2 jadi anak muda kita. Ya, betul. Setelah Pro 2 terus kita lanjut kemari lagi di Pro 4. Habis Pro 4 balik lagi saya ke Pro 2. Akhirnya betah sudah di Pro 4 selamanya.
6: Memang kalau dua stasiun kan lain juga.
5: Lain. Programnya. Cara siarannya pun berbeda. Di sana itu gaya-gaya anak muda, gaya siarannya pun agak cepat.
6: Kreativitas ya, anak muda.
5: Kalau dulu itu namanya sahabat kreatif. Kalau sekarang namanya teman terbaik kamu. Jadi makin ini makin berkembang juga program-programnya di daerah.
6: Sekarang di Perempat apa?
5: Sekarang di Perempat sahabat budaya.
6: Sahabat budaya.
5: Atau sampai subuh sarara. Iya. Oke deh, sampai subuh sarara ke pura-pura ya, Om Bu juga ya. Karena kita sudah juga dibatasi dengan waktu ya. Nanti sebentar kita bisa lanjutkan kembali. Jadi untuk pagi hari ini kita cukupkan sampai sini ya. Di program Sarapan UPM Point nanti kita lanjutkan di lain waktu. Apalagi untuk besok di hari radio ke-81 ya. Oke, Sari pamit.
6: Pembuk juga pamit.
5: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Tabe.
0: Sarapan UPM Point, kuliner khas suku Kaili yang syarat dengan makna filosofis. Sarapan UPM Point, berkuah, daging dari tulang iga, rasa asam, serta level pedas sesuai dengan keinginan. Dipadankan bersama ubi rebus, pisang rebus, atau nasi sebagai pendamping kuliner ini. Sarapan UPM Point memberikan ruang bagi publik menyampaikan beragam hal yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan pelayanan publik, pembangunan, serta fenomena atau isu yang tengah terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sarapan UPM Point.
8: Sarapan UPM Point.
0: Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan 9 pagi di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Sarapan UPM Point.
8: Sarapan UPM Point.
0: Tora-tora merakalinya.
8: Tora-tora.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan.

0: dan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting cina.

0: Aku hamil. Aku harus gugurkan kandungan ini. Aku masih mau sekolah. Aku takut. Aku malu. Aku nyesel.
1: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
2: Say no to free sex.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sampai jumpa saudaraku, pura-pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kita bersua lagi di hari ini, hari Kamis ya. Tidak terasa kita sudah berada di hari Kamis 10 September 2026. Kalau tadi Komio ditemani rekan Arif, berikut saya Wani akan temani Komio hingga tuntas nanti sampai di jam 14 waktu Indonesia Tengah. Nuapa kariba sahabatku, mudah-mudahan kariba nabilo. Saya selalu senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Dan selalu bersyukur karena kita masih diberi nafas kehidupan sampai dengan saat ini. Apapun itu ya, walaupun cuacanya memang napane eyo, panasnya terasa ya. Ya, terutama krusian dan rekan-rekan operasional tetap semangat. Perlu kami informasikan ke ruang dengar Kumiu jelang Hari Bakti RRI ke-81, tepatnya besok 11 September ya 2026. Kita mengadakan, wah banyak sekali rangkaian kegiatan setelah kita mengikuti kegiatan RRI First dan juga kemarin penutupannya, dan sekarang juga ada kegiatan olahraga jelang hari radio atau hari bakti RRI ke-81. Nah, seperti tadi pagi kita juga melaksanakan olahraga dan juga game berantai. Ada beberapa kegiatan olahraga. Dan tadi tahap pertama sudah selesai, dan ada juga nanti sesi kedua. Sesi kedua nanti akan kita laksanakan jam 14 di gedung Karibata antar seksi. Ini kegiatan intern dalam rangka Hari Bakti RRI ke-81. Dan baik sahabat budaya, siang hari ini ya mungkin saja Kumio sudah disibukkan dengan berbagai aktivitas ya. Besok ya, sekali lagi kami informasikan besok, terutama kru RRI LPP RRI Palu, kita akan mengadakan upacara besok pagi dengan pakaian adat masing-masing. Wah, ini akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ya, menyemarakan Hari Bakti RRI ke-81. Ya, dan baik sahabat budaya, tidak terasa waktu kita sudah menunjukkan pukul 10 lebih 32 menit waktu Indonesia Tengah. Kami juga akan hadir dengan informasi-informasi lain, dan juga kami akan selingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu.

Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang berkata.

Sampai sebesar aku pura-pura. Aduh, maklum ya sahabat budaya, karena suaranya penyiar ini masih serak-serak sudah berapa hari ini. Karena gangguan cuaca, begitu juga minuman, apalagi cuaca panas. Maka dari itu kita harus menjaga kesehatan ya. Kita harus mengurangi minum-minuman yang dingin, apalagi makanan berminyak. Ini ada dampaknya juga buat kita. Suara penyiar itu katanya harus clear. Wah, jadi suara penyiar kali ini memang serak-serak. Dan baik sahabat budaya, kali ini kita akan melancong melihat adat budaya dan tradisi ke kampung halamanku ini kayaknya ya. Tradisi Bali. Ada beberapa tradisi Bali yang paling populer dan juga penuh makna masih dilestarikan sampai dengan sekarang. Biasanya kalau tradisi Bali itu nih ada kaitannya dengan ini ya, keagamaan juga. Karena kenapa? Ya, tradisi seperti contohnya tradisi ngaben misalnya. Ada berbagai hal yang menarik dari Pulau Bali selain wisatanya. Salah satunya yaitu tradisi Bali. Hal itu membuat wisatawan tertarik untuk berkunjung dan juga menjelajah di pulau ini. Tradisi yang banyak dilakukan tak lepas dari mayoritas penduduk Bali yang beragama Hindu. Ya, di Bali itu bukan saja mayoritas, memang sih mayoritas Hindu, tapi ada juga di Bali itu ada namanya Kampung Jawa juga, di Bedugul juga ada ya, di situ Kampung Jawa. Mereka Bali ini ya, tradisinya mereka tetap tradisinya Bali, tapi agamanya Islam, agamanya Kristen. Tradisi memang, kalau pakaiannya memang pakai tradisi Bali. Tapi dari, ada di Bali itu juga masjid, tapi modelnya memang kayak ini ya, ukir-ukiran, nah seperti itu. Kalau Komio sudah melancong ke Bali, pasti Komio tahu itu. Sekolah, kantor, pasti rata-rata itu memang penuh dengan ukir-ukiran Bali. Nah, sebab di dalam peribadatan umat Hindu sendiri ada berbagai upacara yang harus diselenggarakan. Maka dari itu Komio bisa melihat tradisi seperti kalau Hari Raya Galungan misalnya. Hari Raya Galungan itu menjadi salah satu hari besar agama Hindu yang menjadi tradisi hingga saat ini. Jadi upacara keagamaan yang paling besar seperti di teman-teman Muslim itu Idul Fitri ya. Kalau kita galungan, karena kalau umat Hindu Bali merayakan hari-hari besar keagamaan itu banyak ya. Karena kalau galungan itu 6 bulan sekali, bukan setahun kecuali Nyepi ya. Jadi 1 tahun itu melaksanakan 5 hari besar agama. Galungan 2 kali karena 6 bulan sekali. Kemudian 10 hari setelah Hari Raya Galungan, Hari Raya Kuningan, itu juga 6 bulan sekali. Nah, kemudian Nyepi, Nyepi itu tahun baru Saka. Itu setahun sekali. Jadi dalam setahun itu merayakan 5 hari raya. Wah. Nah, maka dari itu para umat Hindu di Bali saat momentum ini akan melakukan persembahyangan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Yang Widi ya. Nah, rangkaian acaranya banyak ya, banyak sekali runtutan acaranya. Ada istilahnya kalau dalam kalender Hindu ya, kita juga di Bali itu punya kalender, Hindu Bali punya kalender, hitungannya 1 bulan itu 35 hari, baru 1 bulan Hindu itu ya, kalender Hindu. Jadi beda dengan kalender biasa, kalau kalender biasa 30 atau 31, tapi kalau kalender Bali itu hitungannya 1 bulan itu 35 hari. Dan baik sahabat budaya, masih banyak rangkaian-rangkaian acara ada tradisi Bali Hindu. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu.

0: Reba Salia, Tinti, Sopo, Sang, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, sampai Sufu Sarara, pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah mengevaluasi upaya percepatan penurunan stunting guna menekan peningkatan kasus baru di daerah tersebut. Ini harus kita cari tahu apakah intervensi kita salah atau di mana yang salah, karena kenaikannya cukup signifikan dari bulan Juli ke bulan Agustus, kata Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin dalam evaluasi penanganan stunting di Palu pada hari Rabu. Berdasarkan data pemerintah Kota Palu,

jumlah balita stunting meningkat dari 988 kasus pada bulan Juli menjadi 1030 kasus pada Agustus 2026. Pada Agustus tercatat 164 kasus baru stunting dengan kecamatan Tatanga, Mantikolore, dan juga Tawaili menyumbang 122 kasus atau sekitar 74,4% dari total kasus baru. Kareba Kaufuna. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah, memperkuat sinergi dengan perguruan tinggi dalam mendorong perlindungan dan juga pemanfaatan kekayaan intelektual KI. Komitmen tersebut diwujudkan melalui koordinasi terkait pendaftaran dan juga pengembangan KI pada Sentra Kekayaan Intelektual Universitas Tadulako Untan pada hari Selasa, 8 September 2026. Pertemuan di gedung LPPM Unta tersebut memfokuskan pembahasan pada komersialisasi karya ilmiah serta inventivitas akademika yang telah bersertifikat. Penyelarasan ini dilakukan agar pendaftaran hak cipta, merek maupun paten dari lingkungan kampus tidak berhenti sebatas administrasi semata. Sampai sufisara rafis yang mengkaribah saya tinti sapu sangu. Iya ku warni popi apai kami panjili. Rei karibah saya tinti sapu randuang.

0: sekalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: adek. Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak. Saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau... bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
2: Apa kabar, Mace Bice?
3: Siapa kabar?
4: Priben kabar, Ce?
5: Aisyen Raugut Kalifuse.
6: Kemana kabar, kawan?
7: Besubu sararaku, nopak karya balik.
8: Horas dongan, moha kabar muna.
9: Puha barakan rakan mendung.
10: Kuma dama.
1: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
11: Saya bangga menjadi Indonesia.
1: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
12: Ngasanan toto ngenararan. Nah, jadi bahagian Indonesia.
1: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Hampir pukul tepuk indah. Eh, mak aku emang tersang bahasa kita tepuk indah. Yang kita mau pakai bahasa kita, jangan tempin ini bahasa kita tepuk indah. Supaya
1: tetap kita mau pakai bahasa indah, ini memate.
0: Sampai ngana-ngana purina tetap gak lanjutkan. Pur.

Ya, saudara, sahabat budaya, wow, saya teringat Pro 1 ya. Padahal sudah lama hijrah ke Pro 4 ya. Dan baik sahabat budaya, kalau tadi kita simak merupakan lagu-lagu daerah. Lagu daerah itu hanya ada di Pro 4 ya, karena segmen kita itu pendidikan dan budaya. Jadi budaya-budaya, tradisi, adat ya, disiarkan di Pro 4. Kalau tadi kita simak lagu dari Jawa ya, Cucak Rowo. Suara dari Didi Kempot ya. Dan baik sahabat budaya, selanjutnya kita akan melangkah di ruang UMKM. Seperti apa sih ruang UMKM khususnya yang ada di Sulawesi Tengah ya. Dinas UMKM Palu bidik 600 UMKM naik kelas pada 2026. Baik, sesaat lagi kita akan hadirkan ke ruang dengar Gomio. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu. Siaran kami juga Gomio bisa dengarkan di 97,5 MHz RRI Digital dan juga di AM 1035 kHz.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

Sahabat budaya, seperti kami sampaikan tadi ke ruang dengar Kumio, sejenak kita melangkah di ruang UMKM. Ya, seperti apa sih UMKM Palu? Katanya naik kelas ya. Kalau yang Kumio maksud adalah program atau informasi UMKM Palu naik kelas. Nah, saat ini memang ada sejumlah program yang relevan di Kota Palu dan Sulawesi Tengah. Pemerintah Palu menargetkan 600 UMKM naik kelas pada 2026 melalui pendampingan usaha, kemudian pelatihan, permodalan, dan juga peningkatan kapasitas produk dan perluasan pemasaran. Pabeta 2026 dari Dinas Koperasi dan juga UMKM Sulawesi Tengah mulai dibuka pada 1 September 2026. Ya, berarti sudah terlaksana ya, sebagai program inkubasi untuk membantu UMKM berkembang lebih terarah dan juga berdaya saing. Nah, berikutnya digitalisasi pembayaran. Nah, ini juga menjadi salah satu fokus pemerintah Palu bersama Bank Indonesia mendorong UMKM memanfaatkan transaksi digital atau QRIS untuk memperluas pasar. Yang berikutnya, akses pembiayaan menjadi perhatian pemerintah. BPKP Sulawesi Tengah pada 2026 melakukan evaluasi tata kelola peningkatan akses pembiayaan UMKM di Kota Palu. Nah, pada Agustus 2026, Bank Indonesia Sulawesi Tengah juga menegaskan pembinaan UMKM melalui peningkatan kualitas produk, daya saing, digitalisasi, akses pasar, dan juga pembiayaan. Nah, kalau tujuan tujuan Kumio ingin membuat UMKM benar-benar naik kelas, ya, kami yakin bisa ya membantu membuat roadmap UMKM Palu naik kelas, misalnya seperti yang pernah sudah kami hadirkan UMKM terutama di Pro 4 ya. Kita di RR ini ada 3 program, jadi masing-masing program 1, program 2, dan program 4 punya ruang untuk pelaku-pelaku usaha UMKM yang ada di Kota Palu. Legalitas usaha NIB, nah ini harus dimiliki ya, sertifikasi atau izin yang diperlukan supaya memang benar-benar punya identitas. Kemudian juga produk atau kualitas, kemasan, merek, nah dan standar produksi. Itu yang penting ya. Keuangan, pembukuan sederhana sampai laporan keuangan. Digital QRIS atau WhatsApp Business, Google Marketplace, dan juga media sosial. Pemasaran, strategi mendapatkan pelanggan dan juga memperluas pasar. Kemudian pembiayaan, persiapan agar bank atau lembaga pembiayaan ini lebih mudah menilai usaha. Kemudian scale up dari usaha rumahan ya. Kemudian ada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah. Nah, kalau Kumio pelaku UMKM di Palu, sebutkan jenis usaha dan juga produk yang dijual ya, kami yakin bisa membuat strategi naik kelas 90 hari yang spesifik untuk usaha Kumio.

0: Hei, kok tau dia itu?
1: Siapa?
0: Yang mana lagi ini, Kak?
1: Itu, yang kemarin ada buku bodoh kau, Dan.
0: Oh, dia.
1: Hei, jangan memang lagi kau baku teman dengan dia.
0: Kenapa, Dan, dia?
1: Apa dia itu jelek sifatnya?
0: Astaga.
1: Pokoknya tidak bisa dipercaya orang.
0: Begitu, Dan, dia orangnya.
1: Baru saya tahu, Leh.
2: Hey, ladies, jangan begitu. Belum tentu apa yang kamu bilang itu betul. Bisa jadi, dia tidak begitu. Jangan menghakimi tanpa bukti. Fitnah itu namanya.
3: Hentikan ujaran kebencian dan fitnah. Berbaik sangkalah dengan sesama kita.
2: Betulkah dia begitu itu?
0: Mulai lagi.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: saya, Tinti Sapurandua, waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana, sampai sufu sarara, pemerintah Kabupaten Donggala mengingatkan masyarakat penerima bantuan sosial, bansos, agar tidak terlibat aktivitas judi online atau judol. Hal itu guna menjaga status kelayakan sebagai penerima bantuan sosial pemerintah. Kepala Dinas Sosial dan juga Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Donggala, Budi Santosa, mengatakan data penerima bansos saat ini tengah dimutakhirkan melalui sistem yang terintegrasi.

terintegrasi dengan Kementerian Sosial. Dalam proses pendanaan tersebut, nomor induk kependudukan atau NIK penerima bantuan dapat dideteksi apabila terdapat indikasi keterlibatan dalam judol. Penerima yang dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil pendanaan data dapat dikeluarkan dari program Bansos. Kariba Kaufuna, Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah telah menyasar puluhan sekolah di berbagai jenjang hingga saat ini. Program tersebut telah berjalan di 15 sekolah dasar SD, 19 sekolah menengah pertama SMP, serta 20 taman kanak-kanak TK. Untuk jenjang SD, sebanyak 15 satuan pendidikan telah menerima anggaran revitalisasi dengan total dana yang tersalur mencapai sekitar 11,4 miliar rupiah. Kata Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kabupaten Donggala, Ansar Setiadi, di Banawa pada hari Rabu, 9 September 2026. Ansar mengatakan untuk jenjang SMP, program dari Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah juga menyasar 19 satuan pendidikan dengan total anggaran yang telah disalurkan mencapai 17 miliar rupiah. Sampai sufi sarara vesiamo kareba salia tinti sapuran dua. Iya kuwarni popia fai kami panjili, ri kareba salia tinti sapu tatalo.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
3: Aku sih pengen jadi musisi.
4: Kalau aku ingin jadi presiden.
5: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
2: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan, Ijuk Pangihok Nihodong, Ulos Pangihok Niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu, bisa mengikat, apa namanya, holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah, ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
1: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian adat, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

0: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.

0: Sapu Tata Lo waktu Indonesia Tengah.
1: Dari Bapak Maulana sampai Sufu Sarara, program revitalisasi satuan pendidikan tahun anggaran 2026 di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah telah menyasar puluhan sekolah di berbagai jenjang hingga saat ini. Program tersebut telah berjalan di 15 sekolah dasar SD, 19 sekolah menengah pertama SMP, serta 20 taman kanak-kanak TK. Untuk jenjang SD sebanyak 15 satuan pendidikan telah menerima anggaran revitalisasi dengan total dana yang tersalur mencapai sekitar 11,4 miliar rupiah. Kata Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kabupaten Donggala, Ansar Setiadi, di Banoa pada hari Rabu 11 September 2026. Ansar mengatakan untuk jenjang SMP program dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu juga menyasar 19 satuan pendidikan dengan total anggaran yang telah disalurkan mencapai 17 miliar rupiah. Kareba Kaufuna. Memperingati Hari Pelanggan Nasional yang jatuh pada 4 September 2026, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palu kembali menegaskan komitmennya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh peserta dengan mengusung semangat proaktif melayani, memberdayakan secara berkelanjutan dan juga menciptakan nilai yang melampaui perlindungan. Momentum Hari Pelanggan Nasional mencapai kesempatan bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk semakin mendekatkan diri kepada peserta sekaligus memperkuat kualitas pelayanan. Tidak hanya memberikan perlindungan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan juga terus berupaya menghadirkan pengalaman layanan yang mudah, cepat, responsif, dan memberikan manfaat nyata bagi pekerja serta keluarganya. Sampai sufu sarara fesiamu kariba saliatin tisapu tatalo. Yaku warni, pupia fai kami panjili, ri kariba salia tinti sapu ampang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Diva, Diva, kok sudah dapat MBG?
1: Ih, sudah lah.
0: Saya belum, Le.
1: Kau tanya dengan Ibu Guru cepat. MBG-nya enak sekali, nah rasa. Ada ayam, telur, sayur. Baru kau tahu itu sayurnya itu enak sekali, nah rasa.
0: Saya tadi ke supermarket buat temani Didi. Saya lapor Ibu Guru Jo dulu dan...
2: MBG Makan Bergizi Gratis. Program ini bertujuan meningkatkan gizi, mencegah stunting, dan mendukung SDM menuju Indonesia Emas 2045.

0: todo el mundo.
1: I shall
2: kok lagu barat semua ya?
3: Sudia malu.
2: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sampai jumpa saudaraku pura-pura sahabat budaya. Terima kasih Komio masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu. Ya memang kalau jam-jam seperti ini memang bawaannya ngantuk, apalagi Komio atau kita setelah selesai makan siang. Wow, itu penyakit turunan ya. Tapi tidak mengapa ya, namanya juga, nah itu kebiasaan biasa orang. Kenapa habis makan siang itu mereka ngopi? Nah itu tadi, menghilangkan rasa kantuk. Baik sahabat budaya, kami akan isi dengan informasi lain diantaranya dari salah satu media cetak, tribunpalu.com Donggala. Kepala Dinas Sosial dan juga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinsos PMD Kabupaten Donggala, Budi Santosa menghimbau warga tidak sembarangan memberikan nomor induk kependudukan atau NIK pada kartu tanda penduduk atau KTP kepada orang lain. Ia mengatakan penyalahgunaan NIK dapat berdampak pada proses pemadanan data dalam penyaluran bantuan sosial bansos, terutama jika data tersebut tercatat digunakan untuk kepentingan tertentu. Nah, termasuk pinjaman online tadi atau pinjol. Jangan sembarang memberikan KTP kepada orang lain. Ia juga menjelaskan masyarakat perlu lebih berhati-hati menjaga dokumen administrasi kependudukan di tengah semakin luasnya penggunaan sistem digital. Terkait adanya kemungkinan NIK digunakan untuk aktivitas judi online atau judol, Budi mengharapkan Dinsos PMD Kabupaten Donggala belum memiliki data pasti mengenai jumlah warga yang terindikasi. Menurutnya, Dinsos PMD Donggala saat ini masih melakukan penyisiran dan juga pendataan masyarakat miskin sebagai bagian dari program digitalisasi bansos di Kabupaten Donggala. Ia juga menyebutkan hingga saat ini sekitar 45% pendataan warga dalam program digitalisasi bansos telah dilakukan.
1: Mainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual, seperti puasa dan juga

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Nangongomo tupunu banua.
4: Iye, nangongomo.

0: berita jam 13.
1: Abang Po, rangkaian komuter lain Basuta digunakan sementara untuk melayani rute Jakarta Kota Tanjung Priuk mulai hari ini, menyusul penyesuaian pola operasi akibat perawatan sarana KRL. PV Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda mengatakan rangkaian dari lintas Tanjung Priuk dialihkan untuk mendukung penambahan perjalanan komuter lain Bogor. Penggunaan rangkaian ini menambah 13 perjalanan komuter lain Bogor. Sementara itu perjalanan komuter lain Basuta menuju Bandara Soekarno-Hatta dikurangi dari 70 menjadi 52 perjalanan. Karina memastikan tarif dan jadwal layanan Jakarta Kota Tanjung Priuk tetap sama seperti saat menggunakan rangkaian KRL. Kita beralih ke berita lainnya, Pemkot Bengkulu mendorong seluruh kelurahan membudidayakan manggot untuk mengurangi sampah organik sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi hari ini mengatakan budidaya manggot tersebut diintegrasikan dengan kolam lele dan ternak itik. Program Barendo Manggot di Kelurahan Tanah Patah menjadi percontohan yang dikembangkan bersama mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Bengkulu 2026. Sampai organik diolah menjadi manggot yang kemudian dimanfaatkan sebagai alternatif pakan ikan dan ternak. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari,

Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem, ponopakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Untuk edisi hari Kamis, tanggal 10 September 2026 Bang Po ye. Hari ini kita bersama dengan RRI Palembang, akulturasi budaya Cina Melayu. Di sana ada rekan saya Lydia Ulansari yang nanti akan menghadirkan narasumbernya Dr. M. Idris, S.Pd., M.Pd., sejarawan Sumatera Selatan, dosen program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang. Saya musapa dulu yang ada di Palembang. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Nova. Apa kabarnya?
1: Kabar baik, tapi kayaknya di sana nggak baik ya. Kenapa nggak nongol mukanya?
2: Saya dari tadi bertanya-tanya kemanakah gerangan wajah saya. Padahal
1: ya
2: saya
1: sudah Allah ya Robbi ya Rahman.
2: Gitu. Cantik dirimu saya siang hari ini.
1: Nah itu dia, harus cantik kita kan besok kita mau pesta ya nggak?
2: Iya dong, saya mau jadi pengantin ya besok. Gimana nih kabarnya Pak Nova, blam-blam nih.
1: Alhamdulillah, ini. Tapi kok gak enak banget ngobrol gak ada wajahnya gitu ya. Pak Idris sudah senyum-senyum dong dari sono.
2: Pak Idrisnya kelihatan, saya nah, sendiri gak kelihatan nih gimana
1: makanya, wajahnya. Makanya, berasa jadi orang ketiga dirimu gitu loh kan.
2: Di antara kalian berdua.
1: Nah itu kosong lagi gak ada orangnya kemana coba.
2: Ini sedang diupayakan oleh rekan teknik kita di sini gitu ya.
1: Oke. Okay.
2: Tengah-tengah kalian begitu nih Pak Nova.
1: Baiklah, gimana Palembang kabarnya Kak Lydia?
2: Alhamdulillah kalau sini saya dipanggilnya lebih ngetopnya Cek Gaya gitu ya.
1: Oh Cek Gaya, oke lah Cek Gaya, mau gaya apa seterah dah.
2: Serah dah pokoknya.
1: Serah dah. Nah tuh udah kelihatan wajahnya, ya Allah. Oh bener ya.
2: Hari ini masih terpampang panas ya. Kalau orang Palembang nyebutnya panas bedengkang
1: itu
2: gitu.
1: Itu pala bisa naik dikit nggak pala? Kayaknya nggak enak banget di layar kacanya tuh. Nah,
2: Iwan, kepalanya bisa naik dikit nggak? Katanya kurang naik kepalanya.
1: Iya.
2: Oke, lagi-lagi di ini, lagi di apa lagi?
1: Nah, di cakep. Nah, oke. Oke. Okay. Oh, keputus lagi tuh. Turun lagi turun. Iya. Pak Idrisnya bingung. Bentar ya, Pak. Maklum, Pak.
2: Kami punya rempong gitu, Pak.
1: Iya. Oke deh. Aman ya Palembang ya?
2: Palembang sampai dengan hari ini masih kabut asap, alhamdulillah ya. Masih tetap kita
1: kabut asap sabut. Masih alhamdulillah gitu ya. Itulah orang Indonesia ya.
2: Orang Indonesia harus tetap disyukuri semuanya.
1: Iya benar-benar. Tapi semoga nggak separah beberapa minggu yang lalu ya.
2: Ya, memang nggak separah beberapa minggu yang lalu. Harapan kita sih dalam satu atau dua hari ini ya kalau bisa hujan lah ya.
1: Amin, amin. Tapi terdampak sebaran abu vulkanik juga nggak kalau Palembang?
2: Kalau Palembang nampaknya enggak ya.
1: Enggak ya.
2: Enggak ada, ya enggak ada.
1: Ya malah kita di Jakarta nih yang parah sebaran abu vulkaniknya. Tapi alhamdulillah itu sudah mereda.
2: Oke. Iya. Kita berharap Indonesia akan segera pulih ya Pak Nova ya.
1: Amin, amin, amin ya Robbal Alamin ya. Oke deh, nanti kita cari obatnya biar cepat pulih Indonesia ya.
2: Ya,
1: oke deh. Cek Gaya hari ini menghadirkan, tadi saya udah sebutkan. Mungkin Cek Gaya bisa mempertegas gitu ya.
2: Oke, untuk seluruh pendengar Pro4 Senusantara, kita hari ini akan bersama Pro4 RRI Palembang dan RRI Jakarta akan membahas sebuah tema akulturasi budaya Cina Melayu. Dan tentunya di Zoom kita, di link Zoom kita sudah hadir narasumber kita, Bapak Dr. M. Idris, S.Pd., M.Pd. Beliau adalah seorang sejarawan Sumatera Selatan dan merupakan dosen program studi pendidikan sejarah pada FKIP Universitas PGRI Palembang. Okay. Nah, apa yang kita bahas tentunya tentang terkait dengan akulturasi budaya Cina Melayu itu nanti beliau yang akan menjelaskan begitu.
1: Oke dah, kalau begitu lanjut dah, kita kasih kesempatan dulu di sampai di menit 30 ya, nanti kita break sejenak di menit 30, setelah itu baru kita kasih kesempatan penelpon kita ataupun yang mau WhatsApp. Silakan Cegaya.
2: Oke, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Suara Budaya Nusantara untuk kesempatan di hari ini, edisi Kamis, tepatnya tanggal 10 September 2026. Dan tentunya di lain Zoom kita sudah hadir Bapak M. Idris ya, Bapak Dr. M. Idris, SPD MPD, Sejarawan Sumatera Selatan dan dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang. Assalamualaikum Pak Idris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Gaya, sehat?
2: Iya, alhamdulillah sehat Pak Idris, sehat?
3: Sehat alhamdulillah. Cek Nopal sehat juga?
1: Alhamdulillah sehat Pak Idris.
3: Alhamdulillah.
2: Beliau dipanggilnya Mpok Nova Pak Idris beliau dipanggil.
1: Tak apalah, menyesuaikan.
2: Menyesuaikan ya. Oke, okay, Pak Idris ini saat ini kayaknya sedang ada di pantai, sedang sejuk-sejuk gimana gitu. Oke, okay, Pak Idris, kalau kita berbicara mengenai akulturasi budaya Cina Melayu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan akulturasi budaya Cina Melayu? Bisa dijelaskan Pak Idris?
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada yang mengikuti streaming, juga selamat bertemu dalam acara streaming ini. Pada kesempatan ini saya membersamai Mpok Nova dan Cek Gaya. Ya. Ya. Mpok dengan Cek jadi Pocek ya.
1: Pocek. Tapi jangan dibalik Pak, berbahaya ntar.
2: Jangan dibalik ya.
3: Jadi apa namanya, akulturasi Tionghoa dengan Melayu itu merupakan sebuah fenomena yang unik. Dan tidak hanya ditemukan dalam budaya Palembang, tapi dalam budaya Betawi, kemudian budaya Jawa, budaya Bali juga pernah saya baca dan lihat. Kemudian di Kalimantan juga ada pertemuan budaya Tionghoa dengan budaya lokal. Hal ini unik karena apa? Menggambarkan bagaimana kemampuan menyesuaikan diri masing-masing kelompok dengan kelompok pendatang, dengan kelompok yang sudah berdiam terlebih dahulu di daerah tersebut. Nah, akulturasi ini masing-masing kelompok membawa budayanya, membawa ciri khasnya, membawa kehidupannya. Dan ketika bertemu, mereka berusaha menyesuaikan budayanya dengan budaya lokal, atau budaya lokal menyesuaikan dengan budaya baru datang tersebut, sehingga lahirlah sebuah keharmonisan dengan tidak menghilangkan unsur-unsur budaya masing-masing kelompok. Sebagai contoh misalnya, kalau di Betawi ya, Mpok Nova ya, ada istilah engkong ya, sebutan engkong, kemudian apa namanya, cokek kalau di daerah Tangerang, kemudian ada gambang keromong, kita kenal kebaya, kebaya Betawi, kemudian kita kenal juga istilah apa namanya, kalau dalam menyebut ibu ya, dalam beberapa bahasa daerah kita menyebutnya dengan mama ya, kemudian empok. Kemudian beberapa banyak kata lu, gue, itu bahasa Tionghoa loh, bukan bahasa Betawi asli ya. Jadi kata lu, gua, itu bahasa Tionghoa. Dan ini diterima oleh kelompok-kelompok yang tinggal menetap di daerah tersebut. Sehingga melahirkan keharmonisan yang sampai sekarang kita pelihara, kita lestarikan dan kita lakukan. Kalau kita di Palembang, Cek Gaya, ada yang namanya makanan lokal berbau Tionghoa, yaitu ya,
2: apa tuh?
3: Mie celor.
2: Mie celor. Oh, oke, okay. Ya. Makanan lokal ya.
3: Ya, itu makanan lokal. Mie itu budaya Tionghoa, tapi ketika bertemu dengan lidah Melayu, lahirlah kuah yang menggunakan santan. Karena orang Tionghoa tidak kenal santan ya. Jadi mereka menggabungkan, memix culture-kan kedua budaya tersebut. Nah,
2: itu baru kuliner, dari kuliner ya Pak ya?
3: Baru kuliner saja. Ya, banyak gitu ya. Dari seluruh, hampir seluruh budaya itu bertemu dan melahirkan sesuatu, sesuatu yang baru dan unik dan kita pakai atau kita pinjam. Dan kenapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, keterjadian ini karena si kelompok pendatang itu berusaha agar mereka dapat diterima dan mereka dapat menyatu dengan kelompok yang telah terlebih dahulu datang. Dan kelompok yang penetap itu akan menerima kelompok pendatang yang memiliki kekuatan daya tawar, misalnya kemampuan finansial, sehingga ketika mereka akan bertemu dengan kelompok pendatang yang lebih kuat, maka mereka menirulah istilah budaya tersebut atau meniru budaya tersebut. Sebagai contoh, Cek Gaya, kita sering ngomong bakul, ya Cek Gaya, ya. Bakul, pukul, itu sebenarnya bahasa Tionghoa yang kita pinjam dari ungkapan keseharian. Cangkol, itu bahasa Tionghoa yang dimelayukan dengan lidah Melayu kita. Nah, kenapa semua ini bisa berjalan dengan baik menjadi sebuah fenomena yang menggambarkan sinergisitas budaya yang tinggi? Karena apa? Sikap mau menerima, sikap mau welas asih, sikap mau bersaudara, inilah yang menggambarkan bagaimana pada zaman dahulu kelompok pendatang dengan kelompok asli dengan kelompok pendatang saling membaur, saling menerima. Satu pertanyaan yang unik mungkin, yang penting, yang paling sering kita temukan. Apa faktor penyebab mereka itu bisa bersatu? Ya, pasti ada kata kunci yang menyebabkan pertemuan itu bisa bersatu. Mungkin kalau dalam budaya Melayu Islam ada kata istilah, ada satu kata yang menjadi kunci, yaitu kata Assalamualaikum. Itu mungkin kata kunci yang bisa dipakai ketika bertemunya dua etnis tersebut. Kemudian ada kata kunci lainnya banyak, seperti kalau kita Cek Gaya ke di Palembang, ya Cek Nopa, ya, ada rumah yang bergaya Tionghoa, atapnya itu pakai tanduk kuda. Walaupun orang Melayu Palembang mengklaim itu budaya Melayu Palembang, benar budaya Melayu Palembang, tapi unsur daripada budaya tersebut adalah unsur meminjam dari budaya Tionghoa. Seperti kita ngomong kata pangkeng, kalau di Betawi juga ngomong kamar itu pangkeng, ya Cek Nova, ya, kalau bahasa Betawi asli itu bahasa Tionghoa yang kita pinjam untuk menyebutkan kata kamar. Nah, kenapa ini bisa mulus bertemu antara dua budaya, dua kelompok ini bisa bertemu? Pasti ada yang menemukannya, kemudian satu kata lagi, di mana bertemu dan kapan bertemu? Itulah pertanyaannya. Kedatangan bangsa Tionghoa itu ke Nusantara, bisa melihat dari rujukan beberapa catatan Tionghoa, catatan Cina di Cina sana, yang menyebutkan bahwa banyak kota-kota di Nusantara itu menjadi kota pelabuhan yang bebas disinggahi dan bebas pajak bagi pedagang-pedagang Tionghoa. Nah, tuh, kalau dalam istilah Tionghoa disebut dengan pukang, bukan pukang tapi pukang.
2: Pukang. Ya. Oke. Okay.
3: Pukang. Nah,
2: Pak Idris, ini saya agak sedikit memotong nih Pak Idris. Ini tertariknya sebuah pertanyaan nih buat Pak Idris. Bagaimana pengaruh budaya Cina atau budaya Tionghoa ini terhadap tradisi masyarakat Melayu? Dan sebaliknya, bagaimana pengaruh dari budaya Melayu dalam mempengaruhi masyarakat keturunan Tionghoa ini Pak Idris? Yeah. Kalau dilihat tadi ya, begitu nampaknya kayaknya bisa selaras aja gitu jalannya nih Pak Idris. Yeah.
3: Kita studi kasus dulu kan, kita belajarnya studi kasus, kita melihatnya. Studi kasusnya misalnya di Palembang tuh. Nah, orang Tionghoa itu dibagi menjadi dua kelompok, Cek Gaya maupun Pok Nova. Ada Tionghoa Toto yang baru datang dari Tionghoa sana atau baru generasi ke-1. Kemudian ada Tionghoa Peranaan. Tionghoa Peranaan itu sudah generasi-generasi keberapa yang hidup di Nusantara atau Indonesia. Nah, kelompok Toto itu masih mempertahankan budaya Tionghoanya. Tapi ketika kelompok ketiga Peranaan itu tinggal di Indonesia, mereka menggunakan bahasa pengantar sehari-hari, tidak lagi menggunakan bahasa Mandarin atau dialek Hakka atau Ke atau dialek lain yang ada di Cina sana, tapi mereka menggunakan bahasa lokal sebagai bahasa komunikasi. Dan ketika mereka menggunakan bahasa lokal, pasti mereka mensisipinya dengan kosakata bahasa Cina mereka. Seperti misalnya kata di Betawi sana, kata lu, ya, lu mau kemane? Nah, kemanenya itu Melayu, ya Cek Gaya. Kalau kita dalam budaya Sumatera Selatan ada bahasa Musi. daerah Sekayu ya, Cek Gaya ya. Bahasa kemane kemane sikala ya. Nah, bahasanya hampir sama dengan bahasa orang Betawi itu. Lu lu mau kemane? Lunya Tionghoa, kemanenya Melayu, bahasa Melayunya. Kemudian gua mau makan atau gua mau makan, karena bahasa Betawi itu sendiri kalau nggak salah ya, Cek, ada bahasa yang menggunakan kata A dan ada yang menggunakan kata E. Misalnya kemane dan kata kemana. Ya, kalau kalau tidak salah kata pernah saya baca kalau bahasa Melayunya Tangerang itu pakai A ya, kalau tidak salah saya. Kalau tidak salah sebut. Misalnya kemana? Kalau kita nonton Sidul Anak Sekolahan ya Nova ya. Pas bahasanya Mandra dengan bahasanya Babe atau bahasanya Nyak itu beda. Dia menggunakan gua kalau Mandra, sementara si Mak atau si Babe menggunakan kata gue. Itu pengucapan pengucapan yang mencirikan daerah mana bahasa itu dipakai. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena kelompok pendatang itu, Cek Gaya, berusaha menyesuaikan agar mereka safe, agar mereka bisa diterima, agar mereka perekonomiannya bisa jalan. Kalau mereka tetap menggunakan bahasa Tionghoa, tidak semua orang akan ngerti. Maka mereka berusaha untuk menggabungkan lah, memix culturekan bahasa tersebut.
2: Menyelaraskan misalnya, begitu.
3: Ya, ya, Cek Gaya.
2: Menyelaraskan begitu ya.
3: Ya, menyelaraskan. Sebagai contoh, kita sering mengolok-olok itu dalam beberapa film atau dalam beberapa drama di TV ya, TV negeri atau TV swasta. Misalnya gini, tila risala, uwi langet tila, gitu ya. Ya. Dia menggabungkan kata uwi dengan kata tidak mengerti menjadi tila, tila mengerti ya. Kemudian kalau kita dalam keseharian itu di Jakarta atau di Palembang atau kota-kota lain, kita sering mendengar kata mau kemana, mau mencari cuan.
2: Ya. Cuan, ya. Kita ya sering mendengar kata cuan gitu ya.
3: Ya. Asal ya, kata cuan itu cuan. Kita cuan. Kalau dalam dalam istilah praktek praktek keseharian, cuan itu kita identikan dengan mencari seseran gitu. Ya, mencari uang kecil gitu, sesera. Tapi cuan dalam bahasa Tionghoa itu artinya uang. Maka kosakata ini dipinjam dalam percakapan-percakapan Melayu dari percakapan-percakapan etnis Tionghoa yang ada di daerah-daerah. Itulah uniknya. Kenapa bisa? Karena kelompok yang penetap biasanya akan mengambil manfaat dari kelompok pendatang. Misalnya kelompok pedagang penetap, mereka akan menerima siapapun pembeli dengan bahasa, dengan budaya, dengan tradisi mereka. Yang penting barang dagangan aku laku. Dan untuk memudahkan komunikasi, mereka kadang pinjam kosakata orang-orang pendatang tersebut. Maka kalau di Jakarta, di daerah bahasa Betawi ada kata ceban, goban, noban, cepek, ya, setiau. Ya. Itu adalah bahasa Tionghoa yang dipinjam dalam percakapan bahasa keseharian etnis Betawi di tempatnya di Jakarta atau daerah Tangerang.
2: Ya. Tuh, Cek Gaya. Oke, ini kalau berbicara mengenai tentunya pasti ada manfaatnya nih. Manfaat positif dari tentunya akulturasi budaya antara budaya Cina dan Melayu ini apa nih, Pak Idris?
3: Ya, yang pertama manfaat positifnya adalah keberagaman budaya. Ya. Nah, keberagaman budaya ini menggambarkan bagaimana kuatnya sebuah budaya bertahan dari gempuran budaya asing yang masuk. Kalau dulu budaya asing yang masuk paling kuat itu budaya Tionghoa. Nah, bagaimana orang Melayu itu mensiasati menerima budaya Tionghoa dan mempertahankan budaya asli mereka? Karena kalau dalam teori budaya, pasti budaya yang kecil meniru budaya yang lemah, budaya yang kuat, ya. Budaya yang lemah akan meniru budaya yang kuat. Sebagai contoh, Cek Gaya, di sekarang di Jakarta ya, misalnya Po Nova, Kita kan anak-anak muda Jakarta itu menggabungkan bahasa Indonesia, bahasa Jakarta dengan bahasa Inggris. Itu daerah Jaksel gitu. Kalau di Indonesia terkenal, oh budaya Jaksel gitu. Ya misalnya, ya sudah, saya sudah comfort dengan keadaan sekarang. Mereka menggunakan bahasa tersebut. Jadi tidak menggunakan kata nyaman, tapi menggunakan kata comfort. Misalnya, apa namanya, kalau sering digunakan oleh anak-anak muda sekarang dalam percakapan. Kalau kita nongki-nongki ya, dan mereka tidak menggunakan kata nongkrong, tapi nongki. Kemudian misalnya dia menggunakan kata-kata yang kata banyak menggunakan kata serapan bahasa Inggris. Jadi yang membedakan kelompok kelompok anak muda Jaksel dengan kelompok Adam anak muda Jakut misalnya Jakarta Utara ya seperti itu gaya berbahasanya. Dan ini menjadi fenomena dan ditiru oleh kelompok-kelompok anak muda di daerah-daerah lain di Indonesia. Bagaimana ketika mereka menonton YouTube, kanal YouTube atau menonton di televisi, orang-orang itu mengcombine bahasa ya, antara bahasa lokal dengan bahasa Inggris. Seperti kalau kita nonton di TV, Cinta Laura ya, maaf saya menyebutkan nama artis ya, dan misalnya hujan, nggak ada ojek, gitu, becek, ngomongnya. Dia menggunakan style pronunciation-nya Inggris untuk mengucapkan bahasa Indonesia, dan ini menjadi tren sampai sekarang di kalangan anak muda. Dan ini menggambarkan bagaimana kelenturan budaya itu budaya yang mudah ditiru, budaya yang mudah diserap, budaya yang mudah diterima, itu akan booming, akan cepat tersebar kemana-mana. Karena apa? Karena kemampuan kelenturan budaya itulah yang menjadi kunci dalam kebertahanannya di tengah budaya yang semakin global sekarang.
2: Makin global sekarang ini sudah sempat disentil ya. Ini apakah ada tantangan nih Pak Idris dalam mempertahankan budaya asli di tengah proses akulturasi ini Pak Idris?
3: Ya, media komunikasi itu sangat penting dan sangat berperan dalam pelestarian budaya. Ya, media komunikasi, media sekarang itu semua kehidupan itu ada dalam satu genggaman, dalam satu gadget. Ya, kita dengan gadget bisa tahu berita, berita-berita dunia. Nah, jadi semakin luasnya kemampuan mengakses informasi oleh masyarakat dengan teknologi, maka akan memungkinkan budaya itu cepat hilang atau budaya itu akan terus berkembang. Okay. Budaya yang hidup itu adalah budaya yang terus berubah. Tapi kalau budaya yang tidak hidup itu yang mati ya stagnan seperti itu. Karena dia tidak mampu menyesuaikan dengan tantangan global. Karena pasti kita hidup akan lifestyle kita akan menyesuaikan dengan lingkungan. Misalnya contoh Pak Nova. Kalau kita pergi ke pasar pakai bikini pasti tidak mungkin kan?
2: Tidak mungkin.
3: Nah, tidak mungkin kan? Walaupun di luar negeri sana mungkin. Tapi kalau di dalam adat timur itu tidak mungkin. Ya? Jadi kemampuan menyesuaikan diri terhadap budaya asing, kemampuan menyesuaikan diri adaptif terhadap lingkungan itu sangat penting dalam pengembangan budaya. Termasuk bagaimana kebertahanan budaya Melayu dalam gempuran budaya global. Semakin kuat budaya itu bertahan, semakin kuat akar budaya itu bertahan, maka akan memungkinkan semakin kebertahanan daripada budaya tersebut. Sebagai contoh Cek Gaya ya, kita di Palembang ini, wong Palembang itu ya Mpok Nova ya, nak, ya. Nak, kalau nak itu mau ya bahasa Palembangnya.
2: Nak mau gitu ya.
3: Nak itu mau ya Mpok Nova. Di Palembang itu mau siang, mau sore, mau malam, mau tidur, orang tetap mau makan pempek.
2: Aha. Itu. Jadi Pak Nova nak siang, nak malam, nak pagi gitu ya. pokoknya maunya makan pempek gitu ya.
1: Jadi okay. Nak itu artinya mau ya. Ya, baik.
3: Nah, jadi kalau misalnya kita budaya itu, kenapa orang tetap mau makan pempek? Pengaruh budaya Tionghoa itu dalam budaya Melayu Palembang, karena kemampuan budaya itu didesain, budaya itu diciptakan, budaya itu dipakai karena mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan.
1: Oke, baik. Baik, kita gantung dulu barangkali, kalau terlalu dilepaskan semua nanti nggak ada yang tinggal ya. Tahan dulu ya Pak Idris ya.
3: Siap.
1: Deh, kita break dulu ya Cek Gaya ya.
2: Oke.
1: Baik Abang Po, Nyoba Bencang. Tapi sebelum break, boleh info dulu nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Palembang?
2: Kalau untuk Palembang, untuk pendengar RRI di seluruh Nusantara bisa menghubungi 0711-351656. Saya ulang ya, di 0711-351656 ya.
1: Baik.
2: Jadi bergabung nantinya ya.
1: Iya, silakan ya Abang Po yang mau bergabung ke Palembang ataupun yang mau bergabung ke RRI Jakarta. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po ya. Nah, ini baru nongol. Oke, kita tunggu teleponnya di 0213504510. Atau di WhatsApp-nya kita untuk Jakarta 0812-11-4928. CG-nya untuk Palembang diulang lagi.
2: Bergabung di 0711-351656 ya. Kita ulang di 0711-351656. Dipersilakan saja untuk pendengar untuk bisa bergabung.
1: Ya, udah. Kalau sudah ada yang tersambung di Palembang silakan.
2: Di Palembang saat ini masih belum tersambung ya.
1: Oke, baik. Kalau belum ada di Palembang kita sambungkan untuk Jakarta ya. Halo, selamat siang. Halo.
6: Assalamualaikum, Cek. Assalamualaikum, Pone, sayang cantik, ambang-ambang.
1: Iya, waalaikumsalam.
6: Aku tadi mau bilang Cek, no, satu benang.
1: Ya udah.
6: Cek Gaya ya, Cek Gaya.
2: Dengan siapa ini?
6: Sama Pak Idris juga, selamat siang. Di sini masih panas nih, Ponova. Mau nanya dong, singkat aja.
1: Cek Gayanya nanya. Cek Gayanya nanya, ini dari siapa?
6: Dengan Ica.
1: Ica.
2: Di mana sayang?
6: Ica di Bone, Sulawesi Selatan.
1: Sulawesi Bone. Selatan, Bone. Ya, silakan Ica. Apa pertanyaannya?
6: Mau nanya, apakah makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia gitu?
1: Simbol apa?
2: Simbol budaya Cina Melayu di Indonesia.
6: Makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia.
2: Apakah makna simbol?
1: Oh, makna simbol.
2: Budaya Cina Melayu.
6: Budaya Cina Melayu di Indonesia. Udah deh, saya jemput Nova.
1: Oke deh kalau gitu. Oke.
6: Okay. Jemput Nova, selamat tugas ya. Besok kita ketemu lagi di proses.
1: Oke, siap.
6: Selamat ulang tahun.
1: Yo. Iya.
6: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Pak Nova yang ulang tahun, RRI yang ulang tahun.
2: Kayaknya dari Palembang udah ada yang pengen bergabung.
1: Silakan Ciga ya, kita tahan dulu ya. Pertanyaan yang tadi simpan dulu. Ya, silakan.
2: Okay. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Aduh, kayaknya masih belum nggak mau ngomong nih Pak Nova.
1: Oke. Okay.
2: Ya, kalau ya. Ingin bergabung di 0711-351656. Mungkin langsung dijelaskan dulu oleh Pak Idris, Pak Nova.
1: Ya, silakan Pak Idris.
3: Terima kasih. Apa pertanyaannya tadi?
2: Simbol. Apakah makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia?
3: Oke, secara historis ini Pak Nova, Cek Gaya ya, dulu pada zaman sebelum Belanda, orang itu bertemu itu tanpa ada sekat yang kuat. Ya, orang Tionghoa datang dari Cina daratan sana ke Palembang, ke Medan, ke Riau, ke Lampung, terus ke Jambi, terus ke Jawa Barat, ke Banten, kemudian Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, terus sampai ke Indonesia Timur. Salah satu misinya adalah berdagang. Nah, mereka berdagang itu yang pasti untuk mencari keuntungan. Dan ketika mereka datang ke Palembang, ketika masa Hindu Buddha, clue atau tanda penyambungnya itu ya agama Buddha. Bagaimana dulu pada masa kerajaan-kerajaan kuno Sriwijaya sampai masa Majapahit, orang-orang Tionghoa itu datang ke Nusantara untuk berdagang karena ada kesamaan agama. Kesamaan kepercayaan memudahkan mereka bertemu, mengakses semua itu jadi mudah. Dan ketika Islam berkembang di Nusantara, banyak yang datang ke Nusantara itu orang-orang Tionghoa Selatan yang beragama Muslim. Jadi kata clue-nya tadi saya sebutkan, misalnya Assalamualaikum, wah itu kalau orang Muslim itu ada satu kebanggaan, ada orang lain yang sama-sama Muslim bisa bertemu. Dan ini menjadi pemudah kunci Inggrisnya untuk memudahkan percakapan, memudahkan pergaulan. Dan ketika masuknya orang Belanda, budaya kolonial di Nusantara, orang kolonial itu berusaha membatasi ruang gerak orang Tionghoa di Nusantara. Ingat kasus ketika geger pecinan di Jakarta, di Batavia tahun 1774 atau 40 berapa ya, kalau saya lupa, tahun 40-an, 1740-an, di mana orang-orang Tionghoa di kota lama Jakarta itu banyak yang dibantai oleh VOC. Nah, akibat karena ketakutan orang-orang VOC, orang Eropa itu terhadap dominasi Tionghoa yang semakin kuat di Batavia. Dan karena peristiwa tersebut, orang Tionghoa itu pindah bermigran ke Jawa sebagian, dan ada sebagian lagi migrannya ke Palembang. Maka kalau ditanya Cek Gaya, kapan orang Tionghoa itu mulai banyak tinggal di Palembang? Yaitu setelah geger pecinannya di Jawa dan di Batavia itu. Maka Sultan-Sultan Palembang memberikan kesempatan orang-orang Tionghoa Muslim untuk tinggal di Palembang untuk mengembangkan perekonomian dan perdagangan. Dan inilah yang menjadi clue, menjadi tanda bagaimana sebuah budaya itu dapat bertemu, sebuah budaya itu dapat menyatu dengan budaya yang lainnya. Karena ada satu clue atau kunci yang memudahkan komunikasi dan memudahkan pendekatan. Dan ketika masa kolonial, kemudahan itu mulai dibatasi. Orang Tionghoa tidak boleh masuk Islam. Orang Tionghoa kalau ketahuan masuk Islam, maka akan dihukum mati pada zaman VOC. Kemudian orang Tionghoa disekat secara politik, dipimpin oleh orang Tionghoa sendiri yang disebut dengan kapiten. Kemudian terus sampai awal kemerdekaan. Dan kita tidak bisa menapik sejarah. mulai dari hampir di seluruh Nusantara, banyak pejuang-pejuang kemerdekaan itu orang Tionghoa. Dan kita sepertinya menutup mata tentang perjuangan tersebut. Nah, inilah yang menjadi semacam noda, titik noda dalam sejarah Indonesia. Seperti peristiwa Rengas Dengklok ketika Soekarno diculik oleh pemuda-pemuda, mereka didatangkan ke rumahnya orang Cina dulu di Cina untuk diinapkan di rumah orang Cina, bukan di rumah orang Jawa atau rumah orang Sunda atau rumah orang Cirebon, tidak, tapi rumah orang Cina yang menjadi tempatnya. Dan ini menjadi sebagai contoh bagaimana dulu budaya itu dengan mudahnya dapat bersatu bertemu. Sebagai contoh Cek Gaya, kalau di Palembang ada kuiku ya, kuiku ya. Kuiku Cina itu warnanya merah, tapi di Palembang dirubah warnanya menjadi hijau ya. Yeah. Kita biasa kalau ngopi, kita ngopi di Palembang makan kue bulan.
2: Ya. Yeah.
3: Kue bulan itu yang isinya kacang hijau lembut, kulitnya dari gandum, itu dibakar. Ya, itu biasa di Palembang, jadi jajanan di warung-warung atau di pasar-pasar kue bulan tersebut. Dan kita makan kue satu ya, yang dari sagu atau dari ketan atau dari asam. Kalau di Palembang ada yang dari asam yang warnanya merah, Cek Gaya ya. Itu budaya Cina. Bagaimana budaya Cina itu mampu masuk dalam budaya Melayu dengan kuatnya dan dipraktekkan oleh orang-orang Melayu. Sampai sekarang mungkin Cek Nova nggak sadar kalau ngomong, lu mau kemana, ya, siapa gue? Itu sebenarnya bahasa Tionghoa. Ya, kemudian kita ngomong kata engkong, engkong itu kata bahasa Tionghoa. Kemudian
2: ini Pak Pustamanya. Ya, ini ya. Sudah ada yang ingin bergabung lagi nih Pak Nova, dari tadi kayaknya nggak sabar dengerin Pak Idris ngobrol.
1: Oke, siap, silakan.
2: Kayaknya nih ya. Kita angkat dulu ya.
1: Ya.
2: Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Halo, dengan siapa nih? Halo. Aduh. Pak Nova nggak mau ngomong lagi, Pak Nova. Padahal dari tadi kering gitu ya.
1: Oke, baik. Kalau gitu saya bacakan WhatsApp yang masuk ya Pak Idris ya.
3: Boleh.
1: Iya, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah bergabung bersama kita di sini. Yang mau telepon WhatsApp, mohon maaf ya, kita tidak bisa terima teleponnya. Langsung chat aja ya, Bang Po ya. Yang ingin gabung melalui WhatsApp langsung di chat aja. Ibu Linda Idris di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titik pertanyaan. Akulturasi budaya Cina Melayu dari segi arsitektur apa yang menjadi perpaduan antara etnis Tionghoa dan Melayu? Oke, itu silakan Pak Idris.
3: Terima kasih. Ya. Di Ternate itu banyak orang Palembang loh. Siapa namanya? Pak Nova?
1: Yang mana?
3: Dari Ternate siapa namanya?
1: Dari Ternate yang barusan ini, Bu Linda, ya. Ibu Linda Idris.
3: Ya, Bu Linda Idris satu nama ya, mungkin satu puyang ya.
1: Satu puyang.
2: Ini namanya yang ditahan dulu Pak Nova sebelum dijawab. Ini sudah ada yang bergabung kembali.
1: Silakan. Baik, Pak Idris, ya? Pak Idris, kita kasih kesempatan dulu buat ya, Cek Gaya ya. Nih.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Halo. Oke, kembali terputus ya. Halo.
6: Halo, dengan Cik Guria.
2: Oke, dengan Cik Guria. Baik. Cik Guria Jakarta dengan ya. Cikgu. Ya. Halo Cik Gu, silakan. Iya, silakan Cik Guria. Suaranya enggak masuk di telepon. Iya, enggak masuk di telepon, langsung aja Cik Gu.
6: Assalamualaikum juga buat Pak Nova di sana, Belaam.
1: Iya.
6: Dari sama Bapak Idris ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Bapak Idris, saya nggak banyak pertanyaan deh, pokoknya banyak waktunya nih Bapak Idris. Nah memang akulturasi budaya Cina ini atau Tionghoa dan Melayu ini kan di Nusantara melahirkan perpaduan tradisi unik yang disebut sebagai budaya peranakan. Nah jadi itu pasti ada wujudnya ya, wujud akulturasi Cina Melayu, pasti ada kuliner peranakannya, bahasa dan sastra, apalagi dengan arsitekturnya, apalagi dengan tradisi dan pakaiannya. Nah seperti apa itu dengan tradisi dan pakaian yang ada ya, seperti wujudnya akulturasi Cina Melayu ini gitu loh Bapak Idris.
1: Oke, okay, baik.
3: Okay, ya. Terima kasih.
1: Baik,
3: Cikgu.
1: Yo.
3: Ya. Tadi Bu Linda tadi pertanyaannya apa?
6: Bu dari ulang tahun RRI yang
1: kedelapan. Okay. Oh, masih ada orangnya.
6: Iya. Yeah. Oke. Okay. Ya.
2: Ya, baik.
6: Pantunya. Ucapannya ini pantunya dadak-dadakan nih. Begini, pantunya apa namanya?
1: Halo? Halo? Oke. Okay. Bu Gu. Ya.
2: Oke. Okay.
1: Iya. Baik, kayaknya juga tidak ini ya Cek Gu Cek Gaya, suaranya juga sudah terputus-putus ya. Okay. Pak Idris, dari Bu Linda tadi tentang akulturasi budaya Cina Melayu dari segi arsitektur. Silakan Pak Idris.
3: Oke. Okay. Di Ternate itu banyak orang-orang ke orang Ternate yang keturunan Sultan Palembang ya, yang bermigrasi setelah kalahnya Palembang pada Perang Menteng tahun 1882. Itu sebagian besar bangsawan Palembang serta pengikutnya dibuang ke Ternate dan beranak pinahlah di Ternate tersebut. Mungkin Ibu Linda bisa mungkin ketemu dengan beberapa keturunan orang Palembang di sana. Di arsitektur budaya Tionghoa gitu ya, budaya Tionghoa yang masih tersisa kuat dalam budaya kita. Kalau di Betawi itu ada rumah kebaya ya, rumah limas kebaya. Kalau di Palembang ada rumah limas Palembang. Nah, itu menggambarkan bagaimana budaya Melayu bertemu dengan budaya Jawa, bertemu dengan budaya Tionghoa, bertemu dengan budaya Arab. Jadi satu, itu menyesuaikan. Kalau misalnya budaya pra-Islam tidak ada pangkeng atau kamar, maka ketika masuknya Islam harus menutup aurat, maka dipisahkanlah sekat untuk laki-laki dan perempuan dan orang tua. Maka kata pangkeng itu adalah kamar yang sampai sekarang masih dipakai di banyak daerah, di Sunda, di Jakarta, Batavia, di Jakarta, dan juga di Palembang masih memakai istilah pangkeng tersebut untuk menyebutkan kata kamar. Dan ini menggambarkan bagaimana unsur budaya Tionghoa itu sangat sangat kuat mempengaruhi budaya-budaya lainnya. Kemudian ukiran Palembang itu, mulai dari ukiran, kemudian seni lak, kemudian seni songket, kemudian seni apa namanya batik Palembang, pengaruh Tionghoanya kuat sekali. Bagaimana budaya tersebut mampu masuk ke dalam? Karena salah satu kuncinya, si pemakai budaya itu rata-rata kebanyakan yang punya uang adalah peranakan Tionghoa. Gitu. Sebagai kita mengklaim kebaya asli Indonesia, ya bisa benar dan bisa tidak. Karena baju-baju Cina kuno pada masa dinasti Qing atau masa dinasti Ming ya, itu pengaruhnya itu masuk dalam budaya Melayu. Lahirlah kebaya, kemudian kain sarung, kemudian batik pesisiran yang mengadopsi budaya-budaya Tionghoa tersebut. Seperti contoh pada batik pesisir menggunakan warna merah, kemudian motif burung hong, motif bunga pioni, motif kembang kangkung, itu adalah pengaruh budaya Tionghoa yang kuat. Menggunakan warna hijau, kuning, merah, biru, Pak, adalah batik pesisir.
2: Pak Idris ya.
3: Jadi yang kita saksikan dalam budaya kita yang kita lihat sekarang secara nasional misalnya, ketika orang memakai kebaya encim atau kebaya Betawi ya, kemudian kebaya yang sekarang lagi ngetren itu kebaya yang dipakai oleh gadis kretek. Itu dipakai oleh para bangsawan-bangsawan Tionghoa pada masa dinasti Qing abad ke-19 tahun 1800. Dan itu terus dipinjam budaya tersebut. Kalau di Palembang baju kurung kayak gaya ya. Baju kurung itu pengaruh Tionghoa-nya sangat kuat.
1: Ya.
3: Ya, karena apa? Karena baju yang nyaman dipakai di daerah panas adalah baju yang longgar, tidak ketat, kemudian dari bahan atau kain yang lembut atau dasar yang lembut. Maka bahan ini budaya budaya ini masuklah ke dalam budaya Melayu dan diklaimlah sebagai budaya Melayu. Okay. Nah, sebagai contoh Ibu Lydia ya di Palembang itu atau di Sumatera rata-rata pakai penutup dada pengantinnya. Teratai namanya, mulai dari Aceh sampai ke Lampung memakai penutup dada. Itu adalah budaya Tionghoa yang dimasukkan dalam budaya Melayu. Karena dalam konsep pakaian penganggon atau pakaian pernikahan, Cek Nopa ya, orang itu yang bagus dipinjam. Orang mau nanti dulu yang ini, yang penting ketika dipakai, ketika dipadupadankan cocok.
1: Oke.
3: Maka sunting-sunting kepala itu budaya Cinanya sangat kuat.
1: Baik.
3: Kemudian pakai teratainya Cina, kebayanya Cina, songketnya pengaruh Cinanya kuat.
1: Oke.
3: Gitu.
1: Baik, Pak Idris, ini karena waktu kita udah di menit 55, singkat saja 2 menit buat Pak Idris sebagai penutup, silakan.
2: Silakan Pak Idris.
3: Pesan saya budaya adalah sebagai produk aktivitas manusia ya, yang positif, yang baik, yang mampu menunjang persatuan dan kesatuan bangsa, patut kita pertahankan. Dan tapi kita akan tetap menghargai unsur-unsur budaya yang ada di dalamnya. Jangan karena masalah warna, masalah motif, misalnya dalam kain, dalam pakaian, atau makanan, itu menjadi konflik berkepanjangan. Persatuan, kesatuan adalah sesuatu yang perlu kita rawat di tengah beragamnya konflik, di tengah beragamnya pertentangan, di tengah beragamnya kondisi politik yang mengharuskan kita untuk terus bersatu. Maka jadikanlah budaya ini sebagai pempererat persatuan, kesatuan kita. Sebagaimana RRI yang memiliki visi sebagai pemersatu Indonesia melalui udara.
1: Oke, baik, keren, luar biasa.
2: Ponova nggak kerasa nih Ponova?
1: Iya benar.
2: Bang ngobrol-ngobrol udah jam 2 aja.
1: Iya
2: gitu.
1: Iya.
2: Sebelum mengakhiri nih Ponova, saya mau bacain sedikit apa dari WA ya. Kita mengucapkan terima kasih aja untuk menyapa untuknya Bu Farida di Palu. Salam kekeluargaan ya, dia kirim WA ke kita. Kemudian juga Theodarus dari Magelang dan juga Haris dari Jogja. Salam budaya dari Perumpat RRI Palembang dan Perumpat
1: Antara, begitu ya. Kalau begitu, Cek Gaya terima kasih, Pak Idris juga terima kasih ya sudah berbagi edukasi buat kita untuk hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Gaya, Ponova.
1: Terima kasih, ya, terima kasih kembali Abang Ponya, Baben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Palembang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayem Ponova Kalista yang cantik belam-belam Jakarta pamit undur diri ya. Banyak maaf dan jangan mana-mana, tetap di Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Bye-bye.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anjuran mencuci tangan adalah salah satu tindakan yang murah dan mudah untuk mencegah berbagai penyakit. Tangan kita sendiri justru seringkali menjadi perantara dari berbagai bakteri dan virus untuk masuk ke dalam tubuh. Mengapa harus dengan mencuci tangan? Penyakit seperti diare, cacingan, infeksi saluran pernafasan akut, TBC, bahkan penyakit yang mematikan seperti COVID-19 dapat dicegah dengan mencuci tangan secara benar. Sayangnya, banyak orang yang meremehkan kebiasaan sehat ini dan menganggapnya tidak penting. Padahal dengan membiasakan mencuci tangan dengan baik, hidup Anda dan keluarga dapat lebih sehat. Kapan saat Anda harus mencuci tangan? Mencuci tangan umumnya dilakukan saat sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, setelah memegang daging mentah, sebelum dan setelah menyentuh orang sakit, sesudah menggunakan kamar mandi, setelah batuk atau bersin, setelah mengganti popok atau pembalut, sebelum

0: Sapu A5 Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana, pemerintah Kabupaten Morowali akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perangkat daerah yang realisasi anggarannya masih rendah. Langkah tersebut dilakukan menyusul sorotan fraksi Nasional Demokrat terkait peningkatan belanja daerah di tengah penurunan pendapatan serta realisasi belanja yang masih relatif lambat. Penjelasan itu tertuang dalam dokumen jawaban Bupati Morowali terhadap pandangan umum fraksi atas nota keuangan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Jawaban Bupati disampaikan oleh Sekretaris Daerah Morowali Yusman Mahbub dalam rapat paripurna DPRD Morowali di ruang paripurna DPRD Morowali Jalan Trans Sulawesi Desa Bahoruru, Kecamatan Bungku Tengah pada hari Kamis 10 September 2026. Pemkab Morowali menjelaskan perubahan belanja dalam APBD merupakan konsekuensi dari penyesuaian terhadap perkembangan pendapatan, kebutuhan prioritas pembangunan, kewajiban daerah, serta perubahan kebijakan. Kariba Kaupuna, pemerintah Kabupaten Morowali akan mempercepat pelaksanaan belanja untuk mendukung sektor pertanian dan juga perkebunan. Langkah tersebut diarahkan agar dukungan anggaran pemerintah dapat memberikan manfaat langsung terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Pemkab Morowali dalam dokumen jawaban Bupati Morowali terhadap pandangan umum fraksi Nasional Demokrat atas nota keuangan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Jawaban Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf disampaikan oleh Sekretaris Daerah Morowali Yusman Mahbub dalam rapat paripurna DPRD Morowali di ruang paripurna DPRD Morowali dan pemerintah daerah sependapat dengan fraksi Nasdem bahwa dukungan anggaran untuk sektor pertanian dan perkebunan harus memberikan manfaat yang produktif dan berdampak langsung terhadap masyarakat. Sampai sebesar Arafes yang mukareba saliatin ti sapu A5. Ya ku Arnoviantin, popefe kami panjeliri karebasa liatin ti sapu A6.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari

0: masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, suara

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, tidak terasa waktu terus berjalan dan kini telah memasuki waktu asar. Di tengah berbagai aktivitas yang mewarnai sore hari ini, marilah kita luangkan waktu sejenak untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan ibadah salat asar. Dan juga sahabat budaya, atas nama pimpinan dan keluarga besar RRI Palu, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, melimpahkan rahmat dan hidayahnya, serta memberikan kesehatan, keselamatan dan juga keberkahan kepada kita semua. Amin amin ya robbal alamin.

0: adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Hei, kok tahu dia itu?
3: Siapa?
2: Yang mana lagi ini, Kak?
3: Itu, yang kemarin ada baku bawa dan kau, Dan.
2: Oh, dia. Jangan memang lagi kau baku teman dengan dia.
3: Kenapa dan dia?
2: Apa dia itu jelek sifatnya?
3: Astaga.
2: Pokoknya tidak bisa dipercaya orang.
3: Begitu dan dia orangnya.
2: Baru saya tahu, Leh.
4: Hey, ladies, jangan begitu. Belum tentu apa yang kamu bilang itu betul. Bisa jadi dia tidak begitu. Jangan menghakimi tanpa bukti. Fitnah itu namanya.
5: Hentikan ujaran kebencian dan fitnah. Berbaik sangkalah dengan sesama kita.
4: Eh, betulkah dia begitu itu?
3: Mulai lagi.
6: Sampai subuh, Sarah. Request dari Dangdut di sini.

0: 97,5 FM Pro 4 RRI Palu, Suara Berita Pasanggani. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di Mangi Pedadi Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati. Dan sahabat budaya, kita sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Tengah di Mangi Pedadi Dangdut. Jadi untuk kamu yang mau bergabung boleh sekali, kita juga live di TikTok ya sahabat budaya, di TikTok Pro 4 RRI Palu. Jadi untuk kamu yang mau bergabung lewat TikTok juga boleh, tinggal sebutkan namanya siapa, asalnya dari mana, mau request lagu apa. Oke, sepertinya sudah ada yang mau bergabung. Kita sapa dulu sahabat budaya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe Dade Dangdut.
1: Yang sudah nonton terjadi le.
0: Iya. Bung Gatri mau request lagu apa ini?
1: Ya.
0: Mau request lagu apa ini?
1: Lagunya Sule.
0: Sule.
1: Lagunya Sule.
0: Ini Bung Joni atau Bung Kadri?
1: Orang jalan
0: jati. Oh, Bung Joni. Oh, salah saya. Apa ini judulnya, Bung Joni?
1: Bola salju.
0: Oke, okay, bola salju. Oke.
1: Okay.
0: Ada ini, Sule bola salju. Iya, sama-sama. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Joni sudah bergabung bersama saya. Semoga sehat selalu bersama keluarga di Jalan Jati. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Sahabat budaya, setelah Bung Joni ada siapakah ini? Kita sapa dulu. Halo. Oh, Nabotut. Bisa diulangi lagi untuk yang mau bergabung di 0811456038375 atau di 421621. Kita sapa lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe Dade Dangdut.
2: Ya, aku dangdut tersejati, Le.
0: Iya, dengan siapa ini, Le?
2: Dengan Akmal, Le.
0: Akmal di Karumba.
2: Iya.
0: Oke, jadi mari ke lagu apa ini?
2: Lagunya Arafik.
0: Arafik, judulnya?
2: Cantik.
0: Ah, oke, cantik. Oke, okay, nanti kita putarkan.
2: Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akmal sudah bergabung bersama saya di sore hari ini. Sehat selalu bersama keluarga di Karumba. Oke, sahabat budaya, kita masih menunggu atensinya untuk kami yang mau bergabung si 0811456038375 atau di 421621. Kita juga live di TikTok. Untuk yang mau bergabung di TikTok boleh sekali, mau request lagu apa, namanya siapa, nanti kita putarkan satu persatu pokoknya. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Kita sapa dulu. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe Dade Dangdut.
3: Aku
0: dengan Oke, Bunda Asri yang mau request lagu apa?
3: Lagunya Rara Permata.
0: Rara Permata, apa nih judulnya?
3: Judulnya Kabut Penantian.
0: Kabut Penantian. Oke, nanti kita putarkan.
3: Terima kasih, Nasi.
0: Sama-sama. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Asriya. Semoga sehat selalu juga bersama keluarga di Tombolo Tutu. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di sore hari ini. Nanti ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan Rara Permata dengan Kabut Penantian. Oke, satu lagi sobat beri sebelum kita ke lagu. Kita sapa dulu. Halo. Aduh, Nabot tuh terputus lagi. Oke, untuk yang mau bergabung, saya masih tunggu atensinya Komi untuk bergabung bersama saya di sore hari ini. Kita akan goyangkan. Oke, sudah ada yang mau bergabung. Kita sapa dulu coba. Halo. Loh, kenapa ini terputus-putus terus ini? Tidak bisa masuk. Atau bisa dicoba di 421621 karena tadi di nomor WhatsApp tidak bisa tersambung, terputus terus ini. Halo. Tuh, terputus lagi. Kenapa ya? Apakah ada sesuatu yang salah? Oke, kita coba lagi untuk yang lewat layanan telepon. Halo? Halo? Halo? Mang Epe Dade Dangdut. Iya, Yaku Dangdut Tersejati. Dengan siapa ini?
4: Dengan Ibu Ningsi di Marjo.
0: Bunda Ningsi, mau request lagu apa?
4: Sepiring berdua.
0: Oke, sepiring berdua romantis sekali ini. Nanti kita putarkan Ida Laila sepiring berdua. Halo. Suaranya mantul ini Bunda. Halo. Iya, sepiring berdua Ida Laila nanti kita putarkan Bunda Ningsih. Sami-sami Bunda. Aduh, bisa bahasa Jawa juga ini Bunda. Atau dari Jawa juga ini Bunda. Aduh, suaranya putus-putus, kurang jelas ini. Apakah sinyal atau bagaimana ini di tempat Bunda? Kurang bagus sepertinya sinyalnya. Terima kasih Bunda Ningsih sudah bergabung bersama saya di sore hari ini. Oke, sahabat beri kita ke penelpon selanjutnya di belakang Bunda Ningsih. Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange peda dedangdut.
5: Aku dangdut tersejati.
0: Dengan siapa ini?
5: Bapaknya Rifan.
0: Bapaknya Rifan?
5: Iya.
0: Jadi mau request lagu apa ini?
5: Ini lagu Mawar ini Tarzan Melayu.
0: Bisa diulangi? Halo? Halo?
5: Halo?
0: Iya, bisa diulangi judulnya?
5: Mawar ini tak akan layu.
0: Mawar ini tak akan layu.
5: Iya.
0: Oke. Nanti kita putarkan.
5: Terima kasih banyak.
0: Siapa ini yang yang menyanyikan Mawar ini tak akan layu?
5: Iya, laki-laki yang mawar.
0: Bunga surga, cintaku kepadamu tak akan layu mungkin ya? Itu bukan? Halo Bapak?
5: Ada.
0: Tidak ketemu ini, Mawar ini?
5: Mawar ini
0: semakin layu?
5: Takkan layu.
0: Takkan layu tidak ada ini Bapak.
5: Anu saja ini sensi.
0: Sensi?
5: Ya, Chelsea saja yang bawa ini, anu.
0: Yang bawa siapa?
5: Perahu kaca.
0: Siapa?
5: Perahu kaca.
0: Perahu kaca?
5: Iya.
0: Ini lagu dangdut kah?
5: Iya.
0: Oke. Perahu apa? Kaca, selfie dari KDI?
5: Iya.
0: Oke, nanti kita putarkan ketemu ini. Ditunggu Bapak lagunya.
5: Oke, terima kasih.
0: Selamat sore, terima kasih. Oke, sahabat budaya kita ke penelpon selanjutnya. Oh, sudah banyak sekali nih yang bergabung di TikTok. Sahabat budaya kita baca-baca dulu ini. Untuk yang sudah bergabung di TikTok, kita sapa-sapa dulu ya. Ada siapakah ini? Ada Irma Suryani, Mange Peda Dedangdut, request lagu Memandangmu dari Ike Nurjana. Terima kasih cantik. Aduh, sore-sore gini dipuji jadi semakin semangat ini. Terima kasih Bunda Irma. Ada juga ini dari Riko. Tanda patah hadir dari Bengkulu. Ya, kudang tersejati. Riko mau request lagu apa ini? Request lagu Goyang Madura dari Tari. Oke, nanti kita putarkan. Ditunggu ya. Ada juga Iksan. Ya, assalamualaikum ya kudang tersejati. Pengen request lagunya Mansur S. Ludia, apa ini? Ludia, terima Trims Dako Ante Iksan Ditulo. Dako Ante Iksan Ditulo, apa ini? Saya Iksan Ditulo, begitu mungkin ya. Oke, nanti kita putarkan satu-satu untuk requestan di TikTok. Ditunggu saja, jadi jangan kemana-mana ya sahabat budaya. Kita ke lagu dulu. Untuk lagu pertama kita di sore hari ini ada requestan dari Bung Kadri ini di Jalan Jati dengan lagunya dari Bola Salju dari Sule.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sekitar 1,5 jam. Namun mahasiswa enggan berdialog dengan IWI karena menginginkan Ketua DPRD Sulawesi Tengah bersama seluruh ketua fraksi hadir menemui mereka. Presiden mahasiswa UI Datuk Karamapalu Muhammad Ridwan Sulaiman mengatakan mahasiswa tidak menolak kehadiran IWI secara personal. Menurutnya mahasiswa ingin seluruh pimpinan DPRD Sulawesi Tengah hadir agar tuntutan mereka dapat disampaikan secara langsung dan menjadi komitmen bersama. Ridwan juga mengatakan mahasiswa merasa kecewa dengan pengalaman aksi sebelumnya yang hanya ditemui 1 atau 2 ketua fraksi. Karebakau Puna, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala menemukan 98 data penerima jaminan kesehatan daerah tercatat telah meninggal dunia di Kecamatan Banawa. Data tersebut khusus berasal dari hasil verifikasi di 9 kelurahan di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah dan bukan merupakan hasil verifikasi seluruh penerima jam kesda di Kabupaten Donggala. Kepala Dinas Dukcapil Donggala Rahman Nur mengatakan verifikasi di Kecamatan Banawa dilakukan selama 2 hari, yakni pada 31 Agustus hingga 1 September 2026. Verifikasi tersebut merupakan tahap piloting dengan mencocokkan data penerima jam kesda dengan kondisi kependudukan terbaru berdasarkan data administrasi kependudukan. Dari sekitar 12.405 data penerima jam kesda tersebut, hasil verifikasi sementara menunjukkan 98 orang tercatat telah meninggal dunia. Sampai sebesarara, Fesia Mokariba Saliatin Ti Aono, Yaku Aarnofiantin, PPV kami Panjeliri Kariba Saliatin Ti, Sapu Papitu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama. Yoga takut tahu, takut sama ibu guru. Yoga takut gempa. Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: gitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Komyu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, suara budaya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kak, duriannya satu eh.
2: Mau makan di sini, Adik?
1: Iya, Kak, di sini saja.
2: Tunggu sebentar ya.
1: Sambil lihat pemandangan pantai saya.
2: Oke.
1: Kak, kenapa kok Miu buang di laut itu sisa kulit durian?
2: Sudahlah. Kayak apa ini? Memang di sini biasanya saya buang kulit durian ini.
1: Bukan begitu, Kak. Ini kan pantai, objek wisata. Kalau Kakak buang di sini sisa kulit durian, jadi kotor dan tempat.
2: Adik, ya ada juga orang yang peduli kalau saya buang di sini.
1: Kak, kesadaran sendirilah kalau begitu.
2: Tapi kan cuma di pinggir pantainya juga saya buang, Adik.
1: Kakak kan jualan di sini. Bagaimana mau laris nanti Kakak punya durian? Kalau tempat ini sudah tidak enak dipandang, siapa nanti yang mau singgah di sini?
3: Laut adalah sumber kehidupan. Pentingnya menjaga kebersihan laut bukan hanya untuk melangsungkan hidup berbagai biota yang tinggal di dalamnya, tapi juga untuk kita yang berada di daratan. Dengan tidak membuang sampah ke laut merupakan satu langkah kecil untuk tetap menjaga kelestariannya. Mari tetap jaga dan peduli dengan kebersihan pantai dan laut kita.
4: Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hompimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.
5: Sampai subuh Sarah, request dari Dedi Dangdut di sini. Mengepe Dari Dangdut. Setiap hari di Pro 4 RRI Bali, pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dari Dangdut favorit Komio, klasik maupun baru.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.

0: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Palu. Saru budaya Tapasanggani, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di Mange Pedede Dangdut, Tiaku Dangdut Tersejati. Masih ada sekitar 28 menit ke depan. Mungkin saya akan terima 3 lagu ya sahabat budaya untuk yang mau request, masih kita buka. Tadi ada requestan juga dari Kamariani Sahib, sudah kita putarkan ya, yang dari TikTok. Terima kasih yang sudah bergabung bersama saya di sore hari ini. Dan selanjutnya saya akan menyapa untuk yang sudah mau bergabung bersama kita di sore hari ini. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange Pedede Dangdut.
1: Iya, aku dangdut sejati loh.
0: Oke, Bung Gadri mau request lagu apa ini?
1: Lagunya Lesti Eca.
0: Lesti Eca. Apa itu judulnya?
1: Judulnya Serau Tu Aja.
0: Bisa diulangi Bung Gadri?
1: Judulnya Serau Tu Aja. Serau Tu Aja.
0: Serau Tu Aja.
1: Iya. Iya, Serau Tu Aja.
0: Sebentar, adakah ini? Seraut wajah.
1: Iya.
0: sebentar. Aduh. Seraut wajah ini adanya punya Evita Mala.
1: Ya, itu saja.
0: Boleh. Bukan Lesti ya?
1: Lesti.
0: Hah?
1: Iya, bukan Lesti. Kalau misalnya dia yang bawa sudah, itu saja.
0: Iya, punya Evita Mala
1: iya,
0: okay. Ini.
1: Oke, makasih Arno Fianti.
0: Sama-sama.
1: Selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seraut wajah. Oke, Bung Kadir nanti kita putarkan. Nah, ditunggu ya lagunya. Oke, kita ke penelpon selanjutnya di belakang Bung Kadri. Halo. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Bunda Mas, apa kabar baik? Bunda sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Jadi Bunda mau request lagu apa ini?
2: Merequest lagunya Bang Haji Omay Rama.
0: Apa itu judulnya?
2: Derita.
0: Derita. Oke, nanti kita putarkan. Ada ini, Roma Irama Derita.
2: Oke. Terima kasih Mbak Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Saya selalu bersama keluarga di Sibalaya. Oke sahabat budaya, kita ke penelpon selanjutnya di belakang Bunda Mas Pak. Ada siapakah ini? Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi Peda di Dangdut. Iya Bapak Udin, sama-sama Sibalaya ini dengan Bunda Mas Pak ya.
3: Iya.
0: Bapak Udin mau request lagu apa ini?
3: Cincin Permata Biru.
0: Cincin Permata Biru, siapa yang menyanyikan? Sebentar. Oke, nanti kita putarkan Bapak ketemu ini. Cincin Permata Biru, Rita Sugiarto.
3: Terima kasih Mbak
0: Nuki. Sama-sama Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi dua-dua dari Petobo ini Bunda Maspa dengan Bapak Udin. Terima kasih sudah bergabung sama saya di sore hari ini. Ke penelpon terakhir ya sahabat budaya, kita sapa dulu. Halo. Halo. Aduh. Terputus ini. Coba kita sambungkan lagi. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange Pedede Dangdut.
2: Ya, Dangdut Sejati le.
0: Iya. Bunda Yanti ya, mau request lagu apa?
2: Jatuh cinta.
0: Aduh, iya, siap nanti kita putarkan.
2: Terima kasih buat diri keluarga.
0: Siap, terima kasih Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Yanti, saya selalu juga bersama keluarga. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di sore hari ini. Oke sahabat budaya, sudah 4 lagu yang menanti akan kita putarkan satu persatu. Terima kasih untuk komunitas sudah bergabung bersama saya. ya di request lagu di Mang Epeda Dedangdut edisi hari ini. Kita akhiri pertemuan kita di Mang Epeda Dedangdut sampai di sini, karena nanti kalau misalkan saya terima lagi takutnya tidak terputar semua lagu-lagunya sahabat budaya. Oke, kita ke lagu. Tadi ada requestan nih dari Bung Kadri dengan judul Seraut Wajah dari Evi Tamala.

Baiklah para hadirin, saya akan membawakan sebuah lagu untuk seseorang. Seseorang yang tidak pernah bisa saya lupakan. Dan sesungguhnya, karena dialah saya menjadi seorang penyanyi yang berhasil seperti Anda ketahui sekarang ini.

terhubung ke jaringan air bertekanan tinggi untuk membantu petugas pemadam kebakaran mendapatkan pasokan air dengan cepat. Hidran pemadam api di Kota Palu merupakan aset milik Balai Wilayah Sungai Sulawesi Tengah 3 Palu yang dipasang di jaring perpipaan Palu Sigi Donggala yang melewati Kota Palu. Karibakau Puna, pemerintah Kota Palu mencatat 322 kejadian kebakaran terjadi sepanjang periode Januari hingga awal September 2026. Berdasarkan data resmi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu. Menurut staf ahli Wali Kota Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Muhammad Fahri, menerangkan secara rinci, tren kebakaran di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah itu fluktuatif sepanjang awal tahun. Tren dimulai dengan 25 kejadian pada Januari, naik menjadi 37 kejadian pada Februari, lalu bergerak di rentang 26 hingga 40 kasus selama periode Maret hingga Juli. Namun angka tersebut melonjak drastis saat memasuki Agustus. Fahri menjelaskan lonjakan drastis pada Agustus memerlukan evaluasi terpadu untuk mengidentifikasi pemicu utama, apakah disebabkan faktor cuaca ekstrim dan kekeringan, meningkatnya aktivitas kebakaran sampah secara terbuka, atau kondisi vegetasi lahan yang mengering. Sampai subuh sarara fesiamo kareba salea tinti sapu papitu yaku aarno fiantin popai fe kami panjiliri kareba salea tinti sapu sasio.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Rompet RRI Palu. 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggar.

18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?

bencana banjir. Bencana ini terkadang bisa diperkirakan sebelumnya dengan memperhatikan curah hujan atau pasang naik air laut, terutama bagi Anda yang tinggal di pesisir pantai. Namun, jika Anda belum berpengalaman menghadapi bencana banjir, kami sampaikan tips menghadapi bencana banjir. Simak informasi terkini mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air melalui televisi, radio, atau lainnya. Bersiaplah dengan peralatan keselamatan seperti radio baterai, senter, korek api gas, lilin, selimut, tikar, jas hujan, dan ban karet. Amankan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi. Siapkan bahan makanan mudah saji seperti mie instan, beras, makanan bayi, gula, kopi, teh, dan persediaan air bersih. Siapkan obat-obatan darurat seperti oralit, anti-diare, dan anti-influenza. Amankan dokumen penting seperti ijazah, akte kelahiran, kartu keluarga, buku tabungan, sertifikat, dan benda-benda berharga lainnya. Jika banjir benar-benar terjadi, matikan aliran listrik di rumah atau hubungan PLN untuk memastikan listrik di wilayah yang terkena bencana. Mengungsi ke daerah aman secepat mungkin ketika air masih mungkin untuk diseberangi. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, atau camat. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk menantikan azan maghrib untuk wilayah kota Palu dan sekitarnya, dan diawali dengan lagu-lagu religi. Kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.

Pendengar Pro 1, perlu kami sampaikan bahwa kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya di hari ini pada pukul 18:04, dan untuk itu terlebih dahulu kami akan mengantar dengan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Haji Muhammad Rida Lasimpara SPDI. Untuk itu bagi Anda yang mungkin saja hari ini melaksanakan ibadah puasa sunnah, selamat mempersiapkan waktu berbuka Anda. Insya Allah rangkaian ibadah puasa maupun juga menanti waktu maghrib dan menjalankan ibadah sholat maghrib sebagai ibadah fardu untuk kita mendapatkan keberkahan dan limpahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pendengar, tetaplah bersama kami.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Dari Bapak Maulana, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah memperkuat mitigasi bencana dan keamanan di seluruh unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Kepala Kanwil Dijenpas Sulawesi Tengah Herman Mulawarman meminta seluruh UPT memetakan potensi bencana serta memperkuat mitigasi dan keamanan sebagai tindak lanjut arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi. Menurutnya, setiap UPT perlu memiliki pemadatan risiko, kesiapan, dan juga skenario penanganan yang jelas agar dapat merespons kondisi darurat dengan cepat dan tepat. Ia juga meminta pemetaan terutama dilakukan pada lokasi yang berpotensi mengalami kebakaran hutan dan di sekitar lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, dan lembaga pembinaan khusus anak.

Kaupuna, Pemerintah Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Motong melaporkan situasi debit air di Bendungan Sausu mulai berkurang selama musim kemarau panjang. Camat Sausu Agus Salim menjelaskan Bendungan Sausu saat ini menjadi sumber pengairan bagi sekitar 574 hektar areal persawahan yang berada di Desa Taliabo dan Desa Sausu Trans.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Tipu di masyarakat, jangan aku dikucilin karena aku akrab ganja putau, karena tertipu ekstasi sabu-sabu. Beri aku kasih sayang, aku bertobat sehabis-habisnya tobat.
1: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: selalu hidup dalam sanubariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat Arare Palusur Budaya Tawasanggani. Di tes satu kali ini kita akan membahas tentang tenun gresing ya sahabat budaya, gringsing, yang dimana warisan budaya Bali berupa kesenian menenun kain dengan teknik double ikat atau ikat ganda sahabat budaya. Dan juga teknik ini hanya ada satu di Nusantara, dua lainnya di Jepang sahabat budaya, atau biasa disebut dengan kain kurume, dan juga India disebut dengan kain patola. Ciri khas berupa motif ganda yang terjalin sempurna dan menghasilkan pola yang simetris tentunya sahabat budaya. Semakin istimewa juga kain ini dipilih sebagai salah satu cenderamata bagi para kontingen peserta konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 akhir di tahun 2022. Tenun gringsing ini diproduksi secara tradisional oleh masyarakat Bali, sahabat budaya, terutama di daerah Tenganan Pengringsingan, Desa Tenganan Karangasem. Bagi penduduk Bali sendiri, sahabat budaya, kain ini dianggap sakral karena dipercaya sebagai penolak bala sesuai dengan nama yang diambil dari gabungan kata gring yang berarti sakit dan juga sing yang berarti tidak. Maka secara harafiah kata gringsing berarti tidak sakit, sahabat budaya. Bagi penduduk Bali sendiri, kain ini dianggap sakral karena dipercaya sebagai penolak bala sesuai dengan namanya yang diambil dari gabungan kata gring yang berarti sakit dan sing yang berarti tidak. Jadi tidak sakit ya sahabat budaya. Dan sejarah dari tenun gringsing sendiri berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat Bali. Konon tenun ini lahir dari rasa kagum Dewa Indra, sang raja kayangan pada keindahan langit di kala malam. Lantas ia memberikan keahlian menenun kepada rakyat yang dipilihnya dari Tenganan ini sahabat budaya, dan juga agar bisa menggambarkan keindahan matahari, bulan, bintang dan juga langit malam. Itulah sahabat budaya alasannya kain tenun ini berwarna gelap pekat seperti langit di malam hari. Selain itu sahabat budaya, kain tenun gringsing juga disebut dalam kakawin Nagarak Retagama karya Empu Prapanca, yang dimana di dalamnya dikatakan bahwa tirai-tirai pada salah satu kereta kencana Hayam Wuruk Srinata Wilowatikta terbuat dari kain gringsing sahabat budaya. Dan juga meski sudah diturunkan selama ratusan tahun, sampai sekarang masyarakat di Tenganan masih menggunakan kain ini dalam berbagai upacara adat, termasuk dalam upacara keagamaan, kikir gigi dan juga pernikahan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, teknik ikat ganda juga ada di India. Penulis Urs Ramseyer pada tahun 1984 mengutarakan hipotesis dalam tulisannya dengan judul Clothing Ritual and Society in Tenganan. Jika ada kemungkinan masyarakat Tenganan dahulu adalah perantau dari India sahabat budaya, yang dimana membawa teknik ikat ganda dari kain tenun patola melalui pelayaran dari Orissa atau Andhra Pradesh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tari Cakalele adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari daerah Maluku Utara. Tarian ini umumnya ditarikan oleh penari pria, namun ada juga beberapa penari wanita sebagai penari pendukung. Tari Cakalele merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Maluku Utara dan sering ditampilkan di berbagai acara adat maupun hiburan. Selain itu, tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara budaya serta promosi pariwisata baik tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Pada masa sekarang ini, tari Cakalele tidak lagi difungsikan sebagai tarian perang, namun lebih sering ditampilkan untuk acara yang bersifat pertunjukan maupun perayaan adat. Bagi masyarakat di sana, tari Cakalele dimaknai sebagai wujud apresiasi dan penghormatan masyarakat terhadap para leluhur atau nenek moyang mereka. Selain itu, tarian ini juga menggambarkan jiwa masyarakat Maluku yang pemberani dan tangguh. Hal tersebut bisa dilihat dari gerakan dan ekspresi para penari saat menarikan tari Cakalele ini.

Sahabat Budaya, terima kasih sudah selalu setia bersama kami di Perempat RD Palu, dan waktu sudah menunjukkan pukul 19.45 menit, yang itu artinya berakhir sudah kebersamaan kita dari siang hingga malam hari ini. Setelah ini kami akan ditemani oleh rekan Lili Lestari sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan saya Arnov Yantin pamit undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tabik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selia Tinti 20 Waktu Indonesia Tengah.
1: Dari Bapak Melana sampai subuh sararah, pemerintah Kabupaten Sigi menjelaskan arah penggunaan tambahan dana transfer dari pemerintah pusat dalam rancangan peraturan daerah atau Raperda perubahan APBD tahun anggaran 2026. Tambahan dana tersebut akan diarahkan untuk mendukung belanja penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sekaligus memenuhi sejumlah program prioritas daerah pada hari Rabu 9 September 2026. Penjelasan itu disampaikan Pemkab Sigi dalam rapat paripurna DPRD Sigi dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Sigi atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda perubahan APBD 2026.

Kecamatan Palu Timur, Kota Palu pada Rabu 9 September 2026. Rudi menyampaikan bahwa Gubernur Sulteng Anwar Hafid telah menginstruksikan jajarannya untuk segera menemui dan menampung aspirasi para sopir. Menurut Rudi, pemerintah provinsi ingin memastikan persoalan yang dikeluhkan para sopir mendapat penanganan. Dalam aksi tersebut, para sopir mengeluhkan gangguan sistem barcode untuk pengisian solar subsidi yang disebut telah berlangsung hampir 2 pekan. Sampai sebut sarara, Vesiamo Kareba Saleatinti, Ruapulu, Anteyaku, Lili Lestari.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sampai subuh sararaku dimanapun Komio berada. Kalau tadi Komio ditemani rekan Novi, saya Lili Lestari akan menemani Komio di malam hari ini, edisi hari Kamis tanggal 10 September 2026. Dan saya akan menemani Komio sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Nah, tepat pada pukul 20 kita ada di acara request lagu Nusantara, di mana Komio bisa bergabung di 0811 456 0375 atau di 421 621. Dan langsung saja kita ke penelpon pertama saya di malam hari ini. Ada siapakah gerangan? Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Halo juga.
0: Iya, halo juga.
1: Sementara.
0: Oke, iya betul sekali Bapak.
1: Bapak Glenn.
0: Bapak siapa?
1: Glenn.
0: Oh, Bapak Glenn. Oke.
1: Nama hari ulang tahun
0: RR
1: 80.
0: Jadi
1: Bapak.
0: Iya, terima kasih.
1: Cantik-cantik memang ini. Harus dibanggakan dong.
0: Iya.
1: Semua
0: Apa kabar ini, Bapak?
1: Alhamdulillah. Yang penting saya sehat.
0: Alhamdulillah ya. Sehat ya Bapak ya. Oke.
1: Sama-sama. Keluarga di rumah juga di sini.
0: Amin.
1: Ya. Saya mau pilih.
0: Lagunya siapa ini?
1: Nyong Papua juga.
0: Nyong Papua.
1: Bisa salah satu. Ya. Boleh enggak?
0: Nyong Papua dari Mita?
1: Iya, salah satu, bukan Lili.
0: Iyalah.
1: Iya, oke, dari Arnold.
0: Oke, terima kasih Bapak. Sehat selalu ya bersama keluarga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Arnold ya di Bumi Sagu, sehat-sehat bersama keluarga yang ada di rumah. Lanjut lagi kita ke penelpon berikutnya. Ada siapakah gerangan? Halo.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Lili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali Bunda, dengan Bunda Asmarani.
2: Iya Mbak Lili. Baru menyala lampunya di sini Mbak Lili.
0: Oh begitu. Aduh, untung tengah malam tidak mati lampu ya.
2: Iya, dari sore.
0: Begini memang Mbak kipas. Aduh, jadi kabar ini?
2: Lagu Manado.
0: Lagu Manado, boleh.
2: Iya.
0: Apa judulnya?
2: Ampas Kelapa.
0: Aduh.
2: Ada Mbak Lili.
0: Ada untuk Bunda. Apa yang tidak ada untuk Bunda sih? Oke, nanti ditunggu ya lagunya Bunda.
2: Iya. Makasih Mbak Lili.
0: Oke, terima kasih kembali
2: ya, bersama keluarga di rumah.
0: Doa yang sama untuk Bunda.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama ya Bunda. Sehat-sehat juga Bunda bersama keluarga. Lanjut lagi kita ke penelpon berikutnya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nusantara.
0: Iya, betul sekali. Dari mana ini?
3: Dari Pandere lagi Mbak Lili.
0: Aduh, artisnya Pandere, apa kabar?
3: Seperti Mbak Lili yang menyiar le.
0: Masya Allah, luar biasa memang ya. Jadi, mau dengar lagunya siapa ini Anizar?
3: Lagunya Jauh.
0: Hah?
3: Jauh.
0: Jauh?
3: Ih.
0: Lagunya apa itu? Lagu.
3: Lagunya lagu Ambon.
0: Oh, lagu Ambon. Aduh, saya pikir
3: untuk Ani nih Mbak Lili, sebelkan untuk Mamida.
0: Lagu Ambon judulnya jauh.
3: Iya, ada itu.
0: Tunggu, saya cari kalau begitu dulu.
3: Iya, cari dulu.
0: Lagu Ambon jauh judulnya, ya?
3: Iya.
0: Jauh.
3: Jauh di sana, jauh di apa?
0: Lagu
3: di
0: Sabaro
3: Donco.
0: Lagu Ambon jauh. Oke, nanti saya carikan ya. Dulu. Iya.
3: Lagu ini buat Barnol.
0: Om.
3: Apa dia jauh di sana? Apa dia jauh di mana kata tadi tuh?
0: Di Bumi Sago.
3: Di Bumi Sabaro.
0: Oh, begitu.
3: Iya, itu Bumi Sabaro alias itu Bumi Sagu.
0: Oke lah.
3: Oke lah.
0: Oke.
3: Yang kedua untuk Erik saja.
0: Oh iya.
3: Buat sayangnya di Pandere juga.
0: Oh.
3: Mamida.
0: Oke.
3: Terima kasih dirimu.
0: Iya, terima kasih juga dirimu. Ada
3: kayak Diana Jun sudah.
0: Kakak Anis tuh. Oke, terima kasih ya untuk Anizar. Aduh, tiga penelpon AA semua ya. Pak Arnold, Asmarani, dan Anizar. Oh, luar biasa ya. Kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
4: Request lagu Nusantara.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa ini, Bapak?
4: Dengan Mangge Ahmad di Donggala Kodi.
0: Dengan Bapak Ahmad di Donggala Kodi. Apa kabar?
4: Kabar alhamdulillah.
0: Baik. Sehat.
4: Sehat.
0: Alhamdulillah. Di Donggala Kodi ya, Bapak.
4: Iya.
0: Oke, jadi mau dengar lagunya siapa ini, Bapak?
4: Lagunya Yuni Budo boleh?
0: Boleh, boleh sekali Bapak. Yuni Budo.
4: Saudi 2.
0: Judulnya?
4: Saudi 2.
0: Saudi 2. Saudi 2.
4: Oke.
0: Oke, nanti saya putarkan. Ditunggu ya, iya, Bapak lagunya.
4: Iya.
0: Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada ini bukan Yuni Budo kayaknya ya. Kalau Saudi 2 ini dari Heri Rahman. Ya saya bingung kalau begitu. Kalau Yuni Budo ini Tina Dei 2. Ya. Saya carikan lagu dari Heri Rahman saja ya Bapak. Saudi 2 dengan judul yang sama. Oke. Semoga Bapak bisa terhibur ya, Bapak Ahmad yang ada di Donggala Kodi. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
5: Request lagu Nusantara.
0: Iya, dengan siapa ini Bapak?
5: Dengan Pak Yusran di Kalbu.
0: Dengan Bapak?
5: Yusran.
0: Yusran?
5: Iya, di Kalbu.
0: Bapak Yusran di Kalbu, di Kalukubula, di mananya itu Kalukubulanya Bapak?
5: Dekatan ini, Bang Sulteng.
0: Oh, dekat Bang Sulteng. Kalukubula. Oke, jadi Bapak mau dengar lagunya siapa ini Bapak?
5: Lagu Parang Tampurung, Manado.
0: Mau dengar lagunya Arang Tampurung. Oke. Okay.
5: Soalnya orang Pak telpon seperti Arang Tampurung.
0: Hah?
5: Pak hitam.
0: Biar hitam, yang penting hatinya baik, Bapak.
5: Alhamdulillah.
0: Iya. Arang Tampurung tok saja ya, Bapak. Tidak ada pakai dua, begitu satu, ya.
5: Kalau ada Arang Tampurung tiga, boleh.
0: Janganlah, jangan sampai tiga ya.
5: Gila.
0: Cukup satu saja ya Bapak.
5: Ayo harus satu.
0: Oke. Nanti saya putarkan, ditunggu ya Bapak lagunya.
5: Iya, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. lanjut lagi. Halo.
6: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Roket selalu Nusantara, satu negara, satu bangsa.
0: Oh, begitu. Sudah beda ya.
6: Oh, beda. Jangan sama-sama.
0: Jadi, Bung Joni.
6: Gimana kabarnya hari ini?
0: Alhamdulillah, hari ini. Baik. Kalau dirimu bagaimana?
6: Ya, baik-baik. BBJ.
0: BBJ, baik-baik Joni ya.
6: Iya.
0: Bukan baik-baik Anizar toh.
6: Bukan, baik-baik Lel. BBL. Baik-baik Babel.
0: Oke. Okay. Jadi Bung Joni mau dengar lagunya siapa ini?
6: Manado sudah.
0: Iya, Manado sudah. Terlalu banyak sudah.
6: Apa tuh?
0: Jawa kah? Jawa kah, atau Bugis sudah. Kah, atau Batak kah?
6: Yang Papua sudah.
0: Mm-mm.
6: Soalnya yang terbaru tadi dari Papua juga tadi yang berteman tadi itu.
0: Ah, lanjut. Langsung lanjut, saja.
6: No comment. Lagunya saja, lagu apa? Dari daerah apa ya?
0: Iya, Bapak pikir lagi dia. Aduh.
6: Yang belum diputar ini, lagu dari mana?
0: Minang kah? Oh, Makassar. Apa judulnya, Dan?
6: Ya, penyanyinya Ancila Ricci.
0: Judulnya
6: penyanyi Ancila Ricci. Ancila Ricci.
0: Oh, Ancila.
6: Bukan Angela, Angela perempuan.
0: Baru judulnya apa itu?
6: Cena Ruana.
0: Aduh, apa?
6: Cena Ruana.
0: Cena.
6: Tena.
0: Tena.
6: Berarti itu artinya tiada duanya.
0: Oh, Tena
6: Ruana.
0: Ruana. Asia.
6: Ada itu kita diputar tuh Mbak Lili.
0: Tiada duanya.
6: Iya,
0: aduh, dengar itu.
6: Kocak aja dalam hari dalam lagi.
0: Oh, begitu.
6: Kocak di bawah meja.
0: Oh ya, oke.
6: Okay. Oke, balik saya selalu balik bersama keluarga.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama ya. Untuk siapa tadi? Aduh, saya lupa. Oh, Joni. Iya, Joni. Aduh, Joni, bukan main dirimu. Lanjut. Halo.
7: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bapakku, apa kabar bapakku? Halo, yang ada di Sibalaya? Panas.
7: Panas udara.
0: Oh, panas udara. Padahal sudah malam ya bapak, masih saja ada perasa panas. Aduh, jadi mau dengar lagunya siapa itu?
7: Lagu Bugis.
0: Lagu Bugis.
7: Okay.
0: Kayaknya ada sesuatu di luar sana ya. Ada yang berkelahi. Aduh. Judulnya tadi apa bapak? Teratu.
7: Ada ya.
0: Oke, 1.300.000. Dari ya. Ansar.
7: Terima kasih sayangku.
0: Oke, terima kasih juga bapakku.
7: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelum kita ke lagu, halo.
8: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Lagu Sentara.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa ini? Kayaknya ada seseorang di luar
8: Pandere.
0: Sana ya. Oh, Pandere. Kalau bukan, tidak salah ya. Mama Wida?
8: Iya.
0: Oh, dapat tahu sekali. Karena kenapa ada suara di belakang.
8: Lagu Anum. Bulat Sabi.
0: Aduh. Mama Wida, apa kabar ini?
8: Kabar baik sih.
0: Kenapa ada depresinya? Aduh, bab, Mama Mida tidak yakin ya dengan kabarnya. Baik-baik. Aduh, jadi mau dengar lagunya siapa ini, Mama Mida?
8: Bulasabi.
0: Bulasabi. Oh, dari Siska Mananta ya.
8: Iya.
0: Oke, nanti saya putarkan. Ditunggu lagunya Mama Mida.
8: Astaga.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk berdua ya. Sudah setia dengan Pro 4 apalagi di acara Lagu Nusantara. Oke, sehat-sehat ya Mama Mida bersama keluarga yang ada di Pandere. Langsung saja kita ke lagu ya. Ada beberapa lagu yang akan saya hadirkan di ruang dengar Komio. Semoga bisa terhibur baik itu yang sudah merequest lagu Nusantara maupun hanya mendengarkan saja Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih Kumuyu masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani sampai subuh sarara. Karena waktu kita tidak memungkinkan, saya cukupkan dulu acara kita di request lagu Nusantara. Terima kasih untuk Kumuyu yang sudah bergabung, ada Bapak Arnold, ada Ibu Asmarani, ada Anizar, ada Bapak Ahmad yang ada di Donggala Kodi, ada Bapak Yusran di Kalukubulah, ada Bung Joni di Jalan Jati, ada Mama Midah di Pandere. Oke, terima kasih untuk Komio yang sudah mendengarkan Pro 4, dan yang belum sempat saya terima teleponnya minta maaf ya, karena waktu tidak memungkinkan. Akhirnya saya pamit dari acara request lagu Nusantara, dan nanti masih ada lagu lagi yang akan saya hadirkan di ruang dengar Komio. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani di 97,5 MHz.

0: Sahabat Budaya, kali ini kita akan menelusuri kisah lama dari Tanah Kaili. Kisah yang tertulis di ombak disampaikan dari lidah ke lidah tentang Saweri Gading, sang pahlawan dari Tanah Luwu, dan tentang terbentuknya danau yang kini disebut Danau Lindu. Dikisahkan, kapal besar milik Saweri Gading berlayar pulang dari negeri Tiongkok. Namun, sebelum sampai Luwu, kapal itu singgah di perairan Kaili, tempat berdirinya Kerajaan Panawa, Bangka, dan Sigi. Kapal Saweri Gading berlabuh di pantai Ue Mebere, yang kini dikenal dengan nama Rano Romba di wilayah Sigi. Kerajaan Sigi kala itu dipimpin oleh seorang ratu cantik bernama Ginayu.
1: Wahai Ratu Sigi yang anggun, akulah Saweri Gading dari Luwu. Izinkan aku minangmu menjadi permaisuriku.
2: Wahai Pangeran Saweri Gading, pinanganmu mulia. Namun syaratku hanya satu, ayam aduanmu yang bernama Baka Cimpolong harus mengalahkan ayam kerajaan kami, Calabai.
1: Ya. Syaratmu ku terima, Ratu Ginayu. Sepulangku dari pantai barat, kita adakan pertarungan itu.
2: Dengan senang hati, Pangeran.
0: Disepakatilah waktu itu untuk menggelar

0: adu ayam agung di Sigi. Sebelum kembali ke Sigi, Saweri Gading menuju kerajaan Bangga yang dipimpin oleh Ratu Wambulangi bergelar Magau Bangga. Keduanya menjalin persahabatan abadi antara Luwu dan Bangga. Dalam perjalanan pulang, Saweri Gading singgah di pulau kecil Mugin Tanga. Ia menancapkan tongkat untuk menambatkan perahunya. Namun tongkat itu tertinggal dan tumbuh menjadi pohon besar. Kini disebut Dulanga di kampung Kaleke. Tanda jejak Saweri Gading di tanah Kaili. Malam sebelum digelar, anjing Saweri Gading Labolong Si Hitam diam-diam turun dari kapal dan berjalan menyusuri dataran Sigi. Tanpa sadar, ia masuk terlalu jauh ke selatan, ke lubang besar seekor lindu belut raksasa yang buas.
1: Tanah bergetar, gempa, apa yang terjadi?
0: Pertarungan sengit pun terjadi. Labolong menggigit kuat sang lindu, menariknya dari sarangnya. Lubang itu pun terisi air terus meluap, hingga terbentuklah danau luas yang kita kenal sebagai Danau Lindu. Namun masyarakat Tolindu memiliki kisah lain. Dahulu, lindu adalah rawa luas yang dihuni seekor belut raksasa. Rasa takut melanda hingga para tetua mengadakan musyawarah besar Molibu.
2: Kita kirim 10 lelaki terkuat dari tiap kampung.
3: Tidak, kita minta bantuan ke kerajaan Sigi. Hanya mereka yang mampu melawan makhluk itu.
0: Dan disepakatilah mereka mengirim utusan ke kerajaan Sigi untuk meminta pertolongan.
4: Saudara-saudara kita dilindu dalam bahaya. Namun aku tak memiliki anjing pemburu seperti yang mereka maksud.
5: Ampun tuanku, hamba dengar anjing itu bernama Liliwana milik Raja Luwu.
4: Kalau begitu, kirim 7 utusan ke Luwu. Mintalah Liliwana untuk menolong rakyat Lindu.
0: Utusan tiba di kerajaan Luwu. Raja Luwu menyambut mereka dengan hangat.
3: Ambillah Liliwana, anjing pemburuku. Rawatlah ia seperti anakmu sendiri. Semoga ia membawa keselamatan bagi Lindu.
0: Tiba di Lindu, Liliwana segera mencium jejak sang lindu. Pertarungan besar pun terjadi. Air bergejolak, tanah berguncang. Liliwana menggigit kepala lindu dengan taringnya yang tajam. Belut meronta hingga akhirnya lemah dan mati di dasar rawa. Air rawa meluap membentuk danau luas. Penduduk bersorak bersyukur dan mereka menamainya Ranu Lindu.

0: Sahabat budaya, kini di tepian Danau Lindu yang tenang, kisah ini masih hidup, diceritakan dari mulut ke mulut sebagai warisan leluhur Tanah Kaili. Dari Lindu untuk Nusantara, inilah kisah kita, legenda yang hidup di hati masyarakat Kaili. Demikianlah drama legenda persembahan LPP RRI Palu dengan judul Danau Lindu, Jejak Sawiri Gading dan Liliwana, dengan para pelakon. Narator Ratu Balkis, Sawiri Gading, Arif Lahubo, Warga 1, Alam, Warga 2, Rafli, Ratu Bunga Manila, Warni, Penasehat Ibnu, Raja Luwu, Arif Lahubo, Penulis Naskah Ni Ketut Warni, Teknik Rekaman Irfan Maulani, Produser Ervina Suge, Penanggung Jawab Umum Kepala LPP RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Tarian Serampang 12 adalah tarian yang berasal dari kawasan Deli Serdang. Sebuah tarian kolosal yang menceritakan sebuah kisah muda-mudi yang tengah mencari jodoh. Pada awalnya, ia hanya boleh dimainkan para pria saja. Namun seiring perkembangan zaman, para wanita pun akhirnya diizinkan untuk ikut menari tarian yang penuh makna dan filosofi. Saat ini umumnya dimainkan secara berpasangan oleh pria dan wanita. Tarian ini dimainkan dalam berbagai kesempatan, baik ketika ada hajatan di kampung, dalam acara resmi kenegaraan, hingga festival-festival kesenian. Sesuai dengan namanya, tarian Serampang 12 terbagi menjadi 12 gerakan tari yang dilakukan secara berkesinambungan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ibu Dr. Hajar Ramla MSir SPD MSc ini juga sebagai pemerhati budaya dan juga sekaligus pemerhati pendidikan dan juga sebagai dosen UNISMO. Bunda, ini kita punya topik topik di hari ini yaitu pola asuh anak. Ya. Nah, menurut Bunda ini apalagi selaku pemerhati pendidikan begitu Bunda ya. Seperti pentingkah pola asuh dalam membentuk karakter anak sejak dini begitu? Seperti apa nih menurut Bunda pentingnya untuk pola asuh anak?
1: Terima kasih Pak Arif dan para pendengar Radio RRI Pro 4 pada siang hari ini. Alhamdulillah diberi kepercayaan untuk berbagi, kita saling berbagi dan sharing tentang pola asuh anak. Dimana pada sesungguhnya pola asuh anak itu adalah suatu proses pembimbingan, proses bimbingan dan dukungan serta motivasi dari kedua orang tua. Itu sebenarnya besar sekali tujuannya, bagaimana bisa membentuk perkembangan fisik, membentuk perkembangan emosional anak, membentuk perkembangan sosial dan intelektual anak. Oleh karena itu, pola asuh anak itu sangat-sangat bermanfaat sekali, apalagi kalau dia dibimbing langsung oleh orang tua yang memang paham tentang pola asuh anak ini.

0: lagu gak wakmu lo ya. Sumpah gak wak. Nyapa tau mesti kok nesu-nesu ya.
1: Sepurane lah aku sering nesu-nesu. Orang maksud pengen tukaran enggak.
0: Gak apa.
1: Aku ki kangen.
0: Kangen yang ngomong-ngomong kangen.
1: Aku pengen lu tua aku.
0: Hei

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM Pro 4 RRI Palu.
5: Pro 4 RRI Palu.
4: Suara Budaya Tapa Sanggani.
5: Suara Budaya Tapa Sanggani.

0: waktu pertama kali mungkin bisa cerita ke kita begitu, karena mungkin masih banyak yang belum mengenal apa sih SPPI. Nah ternyata SPPI seperti itu, karena salah satu mendukung program dari Bapak Presiden gitu ya.
1: Betul.
0: Program yang MBG Makan Bergizi Gratis. Nah Irfan mungkin bisa dijelaskan gimana sih awal Irfan mendaftar terus bisa menjadi anggota itu tersebut, sehingga sampai tadi dibilang juga bahwa selama 3 bulan di karantina atau selama di 3 bulan
1: ikut pendidikannya.
2: Di awalnya dikenal itu melalui media sosial juga, di YouTube, Instagram awalnya. Karena belum terlalu tahu ini SPP ini apa, SPPG itu apa, jadi belum bisa bedakan SPP itu apa, SPPG itu apa. Jadi ini dua makna yang berbeda, tapi punya korelasi sebenarnya. Jadi SPP itu tadi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, SPPG itu Satuan Pelayan Pemenuhan Gizi. Ya, jadi awalnya mengenal SPP ini atau SPPG itu melalui media sosial di Instagram, kemudian karena penasaran akhirnya lihat-lihat YouTube, ini SPP ini apa, hanya lihat sekilas, seterusnya saya tidak lanjut lagi nonton. Beberapa bulan kemudian kan SPPG ini dibentuk tahun kemarin, 2024, ya. Jadi setelah beberapa bulan kemudian tidak ikut perkembangan informasi soal SPPG, beberapa bulan terakhir ini muncul lagi di Instagram karena mungkin faktor algoritmanya. Jadi muncul lagi di Instagram. Nah sebelum saya nonton di Instagram, di YouTube, kebetulan waktu itu saya mau rencana ke Palu dari Banawa Selatan. Atau teman telepon ajak, "Fan, ini mau daftar ini kita."
0: Jadi dari teman ke teman nih ya,
2: dari teman ke teman ya,
0: teman ke teman sosial media. Nah untuk cara mendaftarnya kemarin seperti apa prosesnya, cara mendaftarnya ini Pak?
2: Sebenarnya ini prosesnya saya tidak melalui proses online karena ternyata saya ini statusnya ikut susulan.
0: Susulan
2: itu di tahap 3.
0: Syarat-syarat pertama Irfan ini ya, syarat-syarat pertama untuk mendaftar, mungkin kan biasa kalau kita ikut ASN atau P3K begitu ataupun mau mendaftar itu pasti ada syarat-syaratnya. Apa sih syarat-syarat utama ketika mau masuk SPPI gitu?
2: Syarat sarjana dia.
0: Oh harus sarjana,
2: harus
0: ya?
2: Sarjana, karena sesuai dengan nama rekrutmennya juga, SPPI Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Jadi harus orang-orang yang sarjana tergabung di SPPI ini.
0: Jadi itu minimal harus sarjana ya.
2: Iya.
0: Ketika sudah dinyatakan lulus, berapa orang yang dari berapa ribu pendaftar, terus berapa yang diterima kemarin, sehingga dapatlah pelatihannya harus di.
2: Sebenarnya pendaftarnya itu ada kurang lebih hampir 1000 kemarin untuk Sulawesi Tengah.
0: Wow.
2: Sulawesi Tengah khususnya, kurang lebih ada hampir 1000 pendaftar. Itu kumpulnya ada di Korem. Rekrutmennya ada di tempatnya di Korem. Nah kebetulan waktu saya susulan, hari ini saya dipanggil teman, besoknya langsung ujian. Besok langsung ujian. Jadi saya belum tahu bagaimana proses perekrutmen secara online. Teman-teman lain yang ikutnya secara online kemarin waktu itu. Jadi saya ikut susulan, ikut saja prosesnya bagaimana, mulai dari ujian, akhirnya ikut pemberkasan dan mengikuti arahan dari komandan yang ada di Korem. Komandan Wahyu, waktu itu Letu Wahyu, beliau sampaikan kalau selesai dari

0: Henry, cepat Mi, sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini kasihan, mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara aja. Jangan kita ikut upacara, bilang saja mogok motor.
0: Itu Mi kamu, bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Terlambat Mini. Gara-gara kamu Mini dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya, gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

97,5 MHz Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh Sararah. Kita ada di pukul 22 lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kembali kita berjumpa dalam acara Mututura pada malam hari ini. Nah, kali ini kita akan mengenal salah satu tradisi yang sangat dikenal dalam kehidupan masyarakat Hindu Bali, yaitu tradisi potong gigi atau yang dikenal dengan istilah mesanggi. Dalam istilah mesanggi mepandes atau metata. Nah, kalau Kumyu pertama kali mendengar istilah potong gigi, mungkin yang muncul dalam pikiran itu adalah mencabut atau memotong gigi seperti dalam perawatan kesehatan gigi. Tapi ternyata sampai sebesar Rara, tradisi potong gigi dalam masyarakat Hindu atau Bali bukan sekedar persoalan gigi secara fisik. Di balik pelaksanaannya terdapat makna spiritual, simbolis, sosial dan filosofis yang sangat mendalam. Dan tradisi ini menjadi salah satu tahapan yang sangat penting dalam kehidupan seorang Hindu Bali.

Nah, sahabat sepuh sararah, dalam masyarakat Hindu Bali, potong gigi ini dikenal dengan beberapa istilah antara lain metata, mepandes, atau mesanggi. Dan secara umum, upacara ini merupakan salah satu upacara manu. Salah satu upacara manusia yatnya, yaitu bagian dari pelaksanaan upacara yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Nah, potong gigi ini biasanya dilakukan ketika seseorang telah memasuki masa remaja atau dianggap sudah mulai beranjak menuju kedewasaan. Namun perlu dipahami, potong gigi ini bukan berarti gigi seseorang dipotong sampai habis atau dicabut, tapi dalam pelaksanaannya bagian gigi yang diratakan adalah 6 gigi bagian depan, yaitu 4 gigi seri dan 2 gigi taring, dan itu prosesnya dilakukan secara simbolis. Yang menjadi perhatian utama itu adalah gigi taring atau gigi yang dianggap memiliki bentuk lebih tajam. Kenapa? Karena dalam filosofi Hindu Bali, 6 gigi tersebut dikaitkan dengan Sat Ripu, yaitu 6 sifat atau musuh yang ada dalam diri manusia. Dan Sat Ripu ini terdiri dari Kama, Lobha, Krodha, Mada, Moha, dan Matsarya.

Dan sampai sebut sararah, kama berkaitan dengan keinginan atau hawa nafsu. Nah, sedangkan loba berarti keserakahan. Dan kroda adalah kemarahan, mada berkaitan dengan kemabukan atau kesombongan. Sedangkan moha berarti kebingungan atau keterikatan. Dan yang terakhir itu matsarya, itu adalah iri hati atau dengki. Nah, sambut-sambut sararah, simbol meratakan gigi ini manusia diingatkan agar mampu mengendalikan sifat-sifat tersebut. Jadi sambut-sambut sararah, potong gigi ini bukan hanya tentang mengubah bentuk giginya saja, tetapi lebih jauh merupakan simbol perjalanan seseorang untuk mengendalikan dirinya sendiri. Nah, kalau kita berbicara mengenai masa remaja, tentu ini adalah masa yang sangat penting bagi seorang anak mulai tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi. Dan cara berpikir mulai berubah, tanggung jawab mulai bertambah, dan juga hubungan dengan keluarga dan masyarakat juga semakin luas. Begitu pula dalam kehidupan masyarakat Hindu Bali, upacara Mesanggi ini menjadi salah satu momentum untuk memberikan pemahaman kepada seseorang bahwa dirinya itu telah memasuki tahap kehidupan yang membutuhkan kedewasaan, sikap dan juga pengendalian diri. Dan karena itu, menjadi dewasa bukan hanya soal bertambahnya usia, dewasa juga berarti mampu mengendalikan emosi amarah dan mampu membedakan mana yang baik dan juga mana yang tidak baik, dan mampu menghormati orang tua, menghargai orang lain, dan juga yang tidak kalah pentingnya itu sampai sebesar-besarnya mampu mengendalikan keinginan yang ada di dalam diri kita. Nah, pesan ini adalah yang sangat kuat dalam tradisi potong gigi. Dan gigi ini yang diratakan menjadi sebuah simbol bahwa manusia itu harus berusaha meratakan atau mengendalikan sifat-sifat yang buruk yang dapat menguasai dirinya sendiri. Jadi ketika seseorang menjalani upacara ini, ada pesan moral yang ingin ditanamkan bahwa setelah memasuki masa kedewasaan, seseorang itu harus semakin mampu menjaga pikirannya, perkataannya, dan juga perbuatannya sampai sebesar arah.

Nah, sampai sebesar kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya konsep satripu ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Itu misalnya saja rasa marah. Nah, setiap orang pasti pernah marah terhadap orang lain. Tetapi persoalannya ini bukan apakah kita pernah marah atau tidak. Yang penting itu adalah bagaimana kita mengendalikan kemarahannya kita tersebut, dan begitu juga dengan keserakahan. Nah, manusia tentunya mempunyai keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Itu merupakan hal yang sangat wajar. Tetapi ketika kita menginginkan sesuatu yang tidak lagi terkendali dalam membuat seseorang mengambil hak orang lain, maka itulah yang harus dihindari. Dan kemudian ada juga iri hati kepada orang lain. Dan kadang kita melihat keberhasilan orang lain itu dan merasa tidak senang. Nah, padahal keberhasilan seseorang itu seharusnya bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk berusaha lebih baik lagi. Begitu juga dengan kesombongan. Nah, ketika seseorang memiliki kelebihan baik dalam hal ekonomi dan juga pendidikan, pekerjaan maupun kedudukan, dan terutama kelebihan seharusnya ini digunakan untuk membantu dan juga memberikan manfaat kepada orang lain. Inilah sebabnya tradisi Mesanggi ini memiliki pesan yang sangat relevan. Manusia tidak hanya dituntut untuk tumbuh secara fisik, tetapi juga harus bertumbuh secara batin dan juga moral.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyen Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Horas dongan, puha kabar muna.
8: Puha barakan rakan mandung.
9: Ma, dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan toto ngenarara. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

Oke, sampai 10 Sararah, kita lanjut kembali kebersamaan kita di Mututura pada malam hari ini. Nah, pelaksanaan Mesanggi ini biasanya dilakukan dalam suasana yang penuh dengan nilai keagamaan dan juga kekeluargaan. Sampai 10 Sararah, keluarga mempersiapkan berbagai kebutuhan upacara, ada berbagai sarana dan juga perlengkapan yang digunakan sesuai dengan tradisi serta kemampuan keluarga.

Tersebut sarana dalam pelaksanaannya terdapat pemangku atau pihak yang memiliki kewenangan secara keagamaan untuk memimpin jalannya upacara. Orang yang menjalani upacara ini juga mengenakan pakaian adat Bali dan suasana yang biasanya terasa sakral, tetapi pada saat yang sama juga penuh dengan kebersamaan. Keluarga besar berkumpul, kerabat datang, tetangga juga mengikuti dan juga memberikan dukungan. Dan disinilah kita dapat melihat bahwa sebuah tradisi tidak hanya menjadi hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga memperkuat hubungan manusia dengan sesamanya. Nah, sampai-sampai sarana dalam kehidupan masyarakat Bali, kegiatan adat dan juga keagamaan memang sering kali menjadi ruang untuk mempererat hubungan keluarga dan juga komunitas. Nah, kalau kita melihat tradisi hanya dengan bentuk luarnya saja, mungkin kita akan mengatakan bahwa mesanggi itu hanyalah sebuah upacara potong gigi. Tetapi kalau kita memahami maknanya lebih dalam lagi, ternyata ada banyak pesan kehidupan yang terkandung di dalamnya. Ada pendidikan karakter, spiritual, dan juga ada penghormatan kepada orang tua. Nah, tentu saja ada tanggung jawab sosial, dan ada pula pesan agar seseorang mampu mengendalikan dirinya. Dan ini menunjukkan bahwa tradisi masyarakat Nusantara sebenarnya memiliki fungsi dan mungkin pendidikan karakter tidak selalu disampaikan melalui ruang kelas atau buku. Tetapi ini nilai-nilai kehidupan yang ditanamkan melalui adat tradisi. Dan anak-anak bisa belajar menghormati orang tua melalui upacara, dan mereka belajar tentang tanggung jawab melalui keterlibatan dalam kegiatan keluarga. Nah, mereka ini belajar tentang kebersamaan melalui gotong royong dan juga mengendalikan diri melalui simbol yang ada dalam upacara. Dan itulah tradisi seperti mesanggi memiliki arti penting untuk terus dipahami oleh generasi muda. Dan sampai-sampai sarana dalam tradisi ini, keluarga mempunyai peran yang sangat penting, dan orang tua tidak hanya mempersiapkan kebutuhan upacaranya saja. Lebih dari itu, orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman kepada anak mengenai makna dari setiap tahapan yang dijalaninya. Sebab akan menjadi kurang bermakna jika sebuah tradisi ini hanya dilakukan karena mengikuti kebiasaannya. Nah, dari generasi muda perlu mengetahui mengapa tradisi ini dilakukan, apa maknanya, dan juga nilai apa saja yang harus dibawa setelah upacaranya selesai. Dan dengan dengan begitu, sampai-sampai sararah, tradisi ini tidak berhenti sebagai sebuah seremoni. Nah, ini nilainya justru terus hidup dalam perilaku sehari-hari. Nah, itu misalnya sampai-sampai sararah, setelah menjalani upacara, seseorang ini diharapkan semakin mampu mengendalikan emosi amarahnya dan menghargai keluarga dan juga menjaga hubungan dengan sesama serta menjalankan tanggung jawab sebagai bagian dari lingkungan sosialnya. Jadi upacara ini menjadi awal dari sebuah proses perubahan diri. Nah, sampai-sampai sarana ada salah satu hal yang paling menarik juga dapat kita lihat dalam berbagai tradisi masyarakat Bali, itu termasuk dalam pelaksanaan upacara keagamaan dan juga adat, yaitu semangat kebersamaannya. Dan ketika ada keluarga yang melaksanakan upacara, biasanya itu bukan hanya keluarga intinya saja yang terlibat,
ada kerabat, tetangga dan juga masyarakat sekitar dapat mengikuti dan mampu membantu sesuai dengan perannya masing-masing. Ada yang mempersiapkan perlengkapannya, membantu menyiapkan makanannya dan juga mempersiapkan tempat. Dan ada pula yang membantu kelancaran pelaksanaan upacaranya. Dan dari sinilah kita bisa belajar bahwa tradisi ini sebenarnya menjadi ruang untuk menjaga hubungan sosial. Dan di tengah kehidupan modern yang semakin sibuk sampai sibuk sarara, semangat seperti inilah yang menjadi sesuatu yang sangat berharga. Karena manusia ini pada dasarnya tidak dapat hidup sendiri dan kita masih membutuhkan keluarga, membutuhkan tetangga dan juga masyarakat. Dan tentunya kebersamaan seperti inilah yang menjadi salah satu kekuatan budaya Nusantara.

Samsung Sarara, tantangan pelestarian budaya pada zaman sekarang tentunya tidak sedikit. Generasi muda ini hidup dalam dunia yang sangat terbuka. Informasi dari berbagai belahan dunia bisa diterima melalui telepon genggam, dan budaya luar juga mudah masuk melalui media sosial. Dan hal tersebut bukan sesuatu yang harus ditolak, tetapi generasi muda perlu memiliki kemampuan untuk memilih yang mana baik untuk diterima dan mana yang harus disaring. Dan yang paling penting itu, sampai sebut sararah, jangan sampai mengenal budaya luar tetapi justru melupakan budayanya sendiri. Dan tradisi Mesanggi ini menjadi salah satu contoh bahwa budaya lokal memiliki nilai yang sangat dalam. Oleh karena itu, generasi muda Hindu Bali perlu terus memahami tradisi bukan hanya sebagai kewajibannya adat, tetapi sebagai bagian dari identitas dan nilai kehidupan. Karena pelestarian budaya tidak berarti harus menutup diri dari perubahan zaman sampai sebesar-besarnya. Pelestarian ini berarti tetap menjaga nilai-nilai luhur sambil mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Oke, sampai jumpa Sarah. Kami masih melanjutkan kembali, tapi kita dengarkan dulu lagu-lagu berikut. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani di 97,5 MHz.

Oke, sahabat-sahabat Sarara, pesan dari Mas Anggi sebenarnya dapat menjadi bahan renungan bagi kita semua. Apapun latar belakang budaya dan juga agama kita, setiap manusia mempunyai kekurangan dan setiap manusia memiliki emosi dan setiap manusia juga memiliki keinginan. Dan yang membedakan itu adalah bagaimana kita mengelolanya. Marah boleh, tetapi jangan sampai menyakiti seseorang ya, sampai sebesar. Dan mempunyai keinginan boleh, tetapi jangan sampai menjadi serakah. Dan mempunyai keinginan kelebihan boleh, tetapi jangan sampai membuat kita sombong dengan apa yang kita punya. Nah, ini melihat keberhasilan orang lain boleh, tetapi jangan sampai menimbulkan iri hati atau dengki. Dan memiliki ambisi untuk menjadi lebih baik juga boleh selama dilakukan dengan cara yang benar. Dan dari sinilah kita bisa memahami bahwa inti dari sebuah tradisi ini bukan hanya apa yang terlihat secara fisik. Ada nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ada nasihat yang disampaikan melalui simbol dan juga doa yang dipanjatkan. Dan tentunya ada harapan agar seseorang menjadi manusia yang lebih baik lagi. Budaya adalah identitas. Ketika sebuah masyarakat masih menjalankan tradisinya, berarti ada nilai yang masih hidup. Tetapi ketika tradisi ini mulai dilupakan, bukan hanya sebuah upacara yang hilang. Bisa jadi nilai-nilai yang berada di balik tradisi tersebut juga ikut berlahan menghilang. Dan karena itu, menjaga tradisi ini tidak hanya menjadi tugas para ketua, adat atau tokoh agama, dan generasi muda juga memiliki peran yang sangat besar. Bisa dimulai dengan mengenal budayanya sendiri, bertanya kepada orang tua dan para tetua, menceritakannya kembali melalui media sosial, dan juga membuat konten budaya yang sangat menarik. Dan tentu saja yang paling penting itu adalah tetap menjalankan nilai yang baik yang terkandung di dalamnya. Dengan begitu, sahabat-sahabat Sarara, tradisi tidak hanya tersimpan sebagai cerita masa lalu, tetapi tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang masa kini.

Nah, sepuh-sepuh sararah dari tradisi mesanggi atau potong gigi ini bagi masyarakat Hindu Bali, kita belajar bahwa setiap kebudayaan memiliki cara sendiri untuk mengajarkan manusia tentang kehidupan. Di balik proses meratakan gigi, terdapat pesan tentang pengendalian diri. Nah, di balik upacara keagamaan, terdapat doa dan juga harapan. Dan di balik berkumpulnya keluarga, terdapat semangat kebersamaan. Dan di balik tradisi yang diwariskan turun-temurun, terdapat identitas sebuah masyarakat. Nah, mesanggi ini mengingatkan bahwa perjalanan menuju kedewasaan bukan hanya tentang usia yang bertambah, tetapi juga tentang bagaimana seseorang belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mengendalikan kemarahan, mengurangi keserakahan, menghindari kesombongan, mengendalikan keinginan, dan juga belajar menghargai sesama. Dan inilah kekayaan budaya Indonesia, berbeda tradisinya, berbeda tata caranya, tetapi seringkali memiliki satu pesan yang sama, mengajarkan manusia untuk hidup lebih baik, menjaga hubungan dengan Tuhan, menjaga hubungan dengan sesama, dan menjaga hubungan dengan lingkungan.

Budaya adalah nilai yang terus hidup selama ada generasi yang mau mengenal, memahami, dan juga melestarikannya. Nah, sampai jumpa Sarara, semoga dari pembahasan kita kali ini kita semakin memahami bahwa budaya bukan sekedar sesuatu yang diwariskan dari masa lalu. Dan marilah kita terus mengenal budaya Nusantara, karena dengan mengenal budaya kita belajar mengenal siapa diri kita dan juga dari mana kita berasal. Akhirnya saya pamit undur diri dari Ruang Dengar Komio. Terima kasih untuk Komio semuanya yang sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani. Dan tepat pada pukul 23 kami akan hadirkan lagu-lagu yang akan menghantarkan Komio untuk beristirahat di malam hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga malam ini menjadi malam yang menyenangkan dan juga malam yang bisa menyembuhkan pikiran Komio dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, sampai jumpa Sarara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

salah satu tarian untuk penyambutan tamu agung yang ditampilkan baik oleh satu atau banyak penari berasal dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Menurut sejarah, tari remo merupakan tari yang khusus dibawakan oleh penari laki-laki. Ini berkaitan dengan lakon yang dibawakan dalam tarian ini. Pertunjukan tari remo umumnya menampilkan kisah pangeran yang berjuang dalam sebuah medan pertempuran. Sehingga sisi kemaskulinan penari sangat dibutuhkan dalam penampilan tarian ini. Seiring berjalannya waktu, fungsi dari tari remo pun mulai beralih dari pembuka pertunjukan ludruk menjadi tarian penyambutan tamu, khususnya tamu-tamu kenegaraan. Selain itu, tari remo juga sering ditampilkan dalam festival kesenian daerah sebagai upaya untuk melestarikan budaya Jawa Timur. Oleh karena itulah, kini tari remo tidak hanya dibawakan oleh penari pria, namun juga oleh penari wanita.

0: Papa.
1: Ya, kenapa nak?
0: Ada tugas individu sekolah. Apa yang dimaksud dengan budaya?
1: Oh, ya budaya itu norma, tata cara, segala pengetahuan, pola pikir, atau perilaku. Bisa jadi sikap yang dimiliki dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun sampai sekarang, nak.
0: Terus bagaimana cara mengapresiasi budaya?
1: Oh, apresiasi itu bagaimana sikap kita menghargai budaya, menghargai atas apa yang telah diberikan, memberikan nilai atau melakukan penilaian terhadap sesuatu. Ya, lebih pada penghargaan.
0: Oh.
2: Generasi muda harus aktif dalam segala kegiatan kebudayaan untuk menjaga eksistensi sebuah tradisi. Tanamkan rasa bangga akan budaya bangsa kepada mereka.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sobat FM RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Palu di udara membawakan acara siarannya untuk hari ini, hari Jumat 11 September 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Sampai saudaraku pura-pura selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, senang dan bahagia rasanya kita bisa berjumpa hari ini. Di mana hari ini hari spesial ya. Karena hari ini 11 September merupakan hari bakti radio yang ke-81. Wow. Jadi yang nanti upacara juga sebentar akan memakai pakaian adat spesial ya. Dan juga penyulutan obor lebih awal dilakukan di gedung Madambapura Palu karena hari ini merupakan hari Jumat. Dan baik sahabat budaya selalu bersyukur karena kita masih diberi nikmat kesehatan sampai dengan saat ini sehingga kita bisa beraktivitas terutama kru siar ya. Dan tak lupa juga saudara-saudara umat muslim, tentu kumnya lebih awal bangun untuk menunaikan sholat subuh. Selamat menunaikan sholat subuh, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun info program untuk depar 1 dan depar 2 per 4 hari ini pukul 5 kita akan bergabung dengan program Mas Satu Palu untuk mengikuti pengajian, dilanjutkan dengan pengajian ayat suci Al-Quran, kemudian lagu-lagu bernuansa islami, sampai di jam 6 informasi pas jam. Setelah informasi pas jam, Nuapa Kariba Palu. Ya. Kemudian apa kabar Palu dengan informasi-informasi terkini dan teraktual. Lanjut, sampai di jam 7 informasi pas jam, setelah informasi pas jam, sarapan Uvempoi, di mana kali ini karena berkaitan dengan Hari Bakti RRI, apakah radio masih bisa bertahan di era digital ya. Dan juga nanti Kumyu bisa bergabung bersama Pro4 RRI Palu. Dan juga nanti ya kita juga akan nanti mengikuti siaran langsung dari gedung Madambapura RRI Palu berkaitan dengan Hari Bakti RRI ke-81 saat tepat penyulutan obor dari Pro1 Jakarta. Pukul 9 Kariba Salea, setelah Kariba Salea nanti kita lanjut sarapan Vempowi season kedua, masih topik yang sama, sampai di jam 10 akan dilanjutkan dengan rekan-rekan penyiar yang bertugas di Pro4 RRI Palu. Baik sahabat budaya, itulah informasi program untuk Depar 1 dan Depar 2 Pro4 hari ini. Kita akan bergabung dengan program Mas Satu Palu.
1: Ila ajiduri hayusuf

Mengukur derajat manusia tak dapat kita lakukan begitu saja, sehingga kita sering tergelincir pada patokan yang terkadang hanya terlihat mata atau yang sering orang banyak jadikan panduan untuk menilai kemuliaan seseorang. Tolok ukur yang kita gunakan sering hanya bersifat duniawi dan kebendaan, misalnya jabatannya dalam perusahaan, pangkat, gelar, atau kekayaannya. Dalam At-Taubah ayat 20, Allah berfirman tentang bagaimana selayaknya kita menilai ketinggian derajat manusia. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Itulah orang yang mendapat kemenangan.

Ada seseorang yang memberi hadiah kepada temannya. Namun, beberapa hari kemudian, hadiah itu dimintanya kembali tanpa alasan yang jelas. Tentu saja si penerima itu menjadi kecewa. Dalam Islam dan tata cara bergaul yang baik, kita dilarang untuk meminta kembali hadiah yang pernah kita berikan kepada siapapun. Karena tindakan seperti itu akan mengecewakan dan merenggangkan hubungan kedua pihak. Dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah mengumpamakan bahwa orang yang meminta kembali pemberian yang telah diberikannya kepada sesamanya adalah seperti orang yang menjilat kembali ludahnya sendiri.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi kita akan mendengarkan Mutiara Pagi Islam ini ya. Berjaringan dengan Korwil 4 tentunya kita akan bersama-sama mendengarkan insya Allah inspirasi subuh ini ya. Dimana dengan judul Sedekah Subuh dan Keajaiban Syukur yang akan dibawakan langsung oleh host kita Indah Meli tentunya dari RRI Mamuju dan ustadznya ini ya. Salah satu wasekum MUI dari Sulbar, Bapak Hakim Esyanira, Sarjana Sosial MM. Terima kasih pendengar tetap bersama kami di Pro 1 Kala Informasi dan Inspirasi.

0: Dalam suatu pertemuan, sering kita alami bahwa seseorang hanya mengajak bicara seorang teman saja, padahal di situ ada tiga atau lebih orang yang hadir. Kejadian seperti ini bisa membuat orang ketiga yang tak diajak bicara
1: di 0426232443 atau di live kami di Facebook ataupun di YouTube RRI Mamuju. Ustadz, ini saya mau bertanya Ustadz ini. Ini kan sering sekali disebut bahwa pembuka pintu rezeki yang terkunci itu adalah rasa syukur. Nah, seperti apa ini mekanisme keajaibannya dalam Al-Quran? Namun sebelum dijawab, ada penelpon yang sudah mau bergabung bersama kita. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, baik. Dengan siapa di mana?
2: Helade Muhammad di
1: Oke, Bapak Muhammad di Kota Bau-Bau. Silakan, Bapak.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhammad. Semoga sehat walafiat.
2: Ya, ciri-ciri orang yang bersyukur itu bagus. Biasanya kan, kalau sudah dapat, menurut juga untuk menikmatinya. Kalau misalnya punya lingkungan, satu orang ketika satu katanya tidak terjadi empat setelah ke lokasi itu begitu. Jadi bagaimana itu tentang orang yang bersyukur?
1: Bapak izin mungkin bisa diulang kembali pertanyaannya karena agak putus-putus suaranya Bapak.
2: Zaman sekarang kan misalnya punya lima kasih orang satu begitu. Entah kan tinggal empat. Kalau misalnya dia kasih ini kan dengan kurang jadi bagaimana itu dia buka dan orang yang bersyukur. Terima kasih banyak.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak ya. Ustadz, ini tadi pertanyaannya kita akan kumpul terlebih dahulu ya. Kita jawab lagi penelpon yang sudah bergabung bersama kita. Halo, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan siapa di mana?
4: Yang Pak Salman, Mbak Indah di Polman.
1: Oke, baik Pak Salman di Polman, silakan.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Salman.
4: Coba saya coba melihat tadi ini ada beberapa hal berkaitan dengan sedekah. Karena ketika kita bicara sedekah berarti memberi. Sementara kita menganggap selama ini bahwa rezeki itu adalah menerima. Nah, secara hakikat tolong minta dijelaskan. Rezeki yang sesungguhnya itu adalah apakah yang ini kan ada dua Pak Ustaz ini, memberi dengan diberi, menerima dengan memberi. Sementara kita terkadang menganggap bahwa nanti itu rezeki itu ketika kita diberi. Padahal secara hakikat memberi itu adalah yang utama. Karena kita itu adalah fungsi kita itu manusia adalah Tuhan-Tuhan kecil menurut bukunya Mustafa Bisri. Kalau saya coba dijelaskan Pak, mana sesungguhnya rezeki yang hakiki ya, yang hakiki itu Pak Ustaz. Terima kasih.
1: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Salman di Polman ya. Ada satu penelpon kembali yang akan bergabung bersama kita. Halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Oke, Bapak silakan dengan pertanyaan.
5: Ya, halo, siapa ini? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Pak Anas di Simbuang.
1: Ya, silakan Pak Anas.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Ya, salam sehat Pak Ustaz pagi ini. Jadi saya sangat tertarik dengan tema yang diangkat pada subuh ini, ya, berbicara dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah jelaskan kita tahu dunia nikmat Allah lain syakartun, dan bahkan masih ada ayat lain di surah Al-Kahfi juga menyebutkan hal seperti ini. Namun yang satu hal yang saya ingin tanyakan begini. Lain syakartum la azidannakum dan seterusnya. Kata Allah, kalau kamu syukuri nikmat dariku, maka akan ditambah. Tapi kalau tidak syukuri akan bahkan sisa yang pedih. Pertanyaannya begini Pak Ustaz. Kita kaitkan dengan fenomena yang ada sekarang ini dalam La Nina. Kalau kita mau relevansikan dengan ayat, mensyukuri apa yang ada, kayaknya tidak dalam relevansinya Pak Ustaz. Pertanyaannya begini, tidak adakah ayat lain yang menyebutkan selain daripada mensyukuri nikmat itu? Seperti kalau kita mensyukuri jangan sampai ditambah lebih panjang lagi. Ini kan pendapat orang-orang yang awam, tapi kalau orang-orang yang elit itu saya kira dia tahu seperti itu. Jadi mohon penjelasannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Anas di Simbuang. Baik, kita jawab dulu satu persatu pertanyaannya ya Pak Ustadz ya. Tadi ada Pak Muhammad dari Bau-Bau ya, agak kurang terdengar jelas pertanyaan, namun mungkin lebih kepada ciri-ciri orang yang kurang bersyukur ya Ustadz ya. Lalu yang kedua ada Pak Salman, ini rezeki yang sesungguhnya ini sebenarnya hakikat rezeki sesungguhnya seperti apa? Apakah yang memberi atau yang menerima? Dan Pak Anas di Simbuang, ini adakah ayat lain dalam rasa syukur Ustadz? Silakan.
6: Ya, terima kasih Pak Ahmad, Pak Salman dan ayah anak saya di Simbuang. Yang pertama saya awali dengan Pak Muhammad dari Bau-Bau. Terima kasih atas pertanyaannya untuk renungan bagi kita semua. Menjadi orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat dan kurnia Allah. Satu hal hakiki yang paling mendasar bagi seorang muslim adalah keyakinan bahwa tiada hidup bisa dijalani kecuali dengan izin Allah. Tidak ada hidup bisa dijalani kecuali dengan karunia dari Allah. Tidak ada hidup bisa dijalani kecuali dengan Rahman dan Rahimnya Allah. Itu berarti bahwa sebagai makhluk kita punya ketergantungan dari yang Maha memberi dan Maha memiliki. Maka kita kemudian selalu membacakan di penghujung surat Yasin, Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Kita yakini Maha Suci Allah yang di dalam genggamannya itu terdapat segala kuasaan, malakut, segala sumber karunia yang diberikan kepada kita. Dengan landasan itu, kemudian ketika kita mendapatkan kebaikan dari Allah yang tidak terkira dan tidak bisa terhitung, maka pantaslah bagi kita, satu keniscayaan bagi kita, hakikat hidup ini sesungguhnya adalah mensyukur nikmat Allah. Hakikat hidup wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dengan kita menghitung nikmat Allah yang tidak bisa menghitung, kemudian kita kaitkan dengan ayat yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Semua itu bermuara pada satu hakikat, yaitu menjadi orang-orang yang tasyakkur bi nikmah, menjadi orang-orang yang bisa mensyukuri nikmat dan karunia Allah. Orang yang bertakwa adalah orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Yunfiquna fi sarra'i wadara, yang bisa berimpak baik di saat lapang ataupun di saat sempit. Bagaimana dengan orang yang mengkhianati, tidak mensyukuri nikmat Allah? Orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah adalah orang yang paling merugi dalam kehidupannya. Maka di dalam penggalan ayat pada surah Al-Asr tentang orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu dalam kehidupannya, sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian. Wal asri innal insana lafi khusr. Al khusr di situ, kerugian di situ adalah orang yang memaknai dimaknai sebagai yang tidak mampu memanfaatkan waktu dalam kehidupannya, dan lebih luas dari itu adalah ketidakmampuan di dalam memaknai waktu dalam kehidupan adalah orang yang tidak mampu mensyukuri nikmat Allah atau tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Maka hakikatnya orang yang tidak bersyukur adalah mereka yang merupakan orang-orang yang paling merugi. Maka kemudian untuk pengecualian dari itu adalah orang-orang yang bersyukur, yaitu illal ladzina amanu wa amilus solihati ila akhiril ayat. Menjadi orang-orang yang beriman melakukan amal soleh. Hakikat dari keimanan itu apa? Adalah berbuat baik kepada Allah, keyakinan kepada Allah, keteguhan kita, tauhid kita kepada Allah. Hakikat dari keimanan kita yang sesungguhnya kepada Allah itu adalah menggantungkan segala sesuatu kepada Allah, dan juga ditunjukkan dengan kita menjadi orang-orang yang bersyukur atas segala kebaikan dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Pak Muhammad, orang-orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah adalah orang-orang yang paling merugi, bukan sekedar untuk konsekuensi kehidupan akhirat, tetapi tes di atas dunia mereka akan mendapatkan kesulitan-kesulitan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menarik sekali dari Pak Salman, saudara kita dari Polman. Makasih Pak Salman. Rezeki yang kita dapatkan dalam kehidupan kita adalah rezeki yang dimaknai oleh masyarakat atau orang awam sebagai sesuatu yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, atau kita menerima. Ketika saya mendapatkan duit dari seseorang, maka kemudian kita langsung menyambutnya, alhamdulillah saya mendapatkan rezeki dari Allah. Itu adalah salah satu bagian dari kenikmatan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Tapi lebih jauh dari itu, sesungguhnya hakikat rezeki adalah sesuatu yang hakikatnya kita dapatkan dan membawa konsekuensi kebahagiaan dan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah. Ya, saya ulangi, hakikat utama dari rezeki adalah sesuatu yang bisa membawa kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita memaknai rezeki itu yang paling utama adalah pada saat kenikmatan Allah diberikan kepada kita dengan hidayah dan petunjuknya di dalam mencerahkan hati kita dengan nur atau cahaya Allah, kemudian memancarkan dalam akhlak kita menjadi orang-orang yang dermawan, menjadi orang-orang yang terbiasa untuk ringan tangan memberi, menjadi orang-orang yang selalu berempati, menjadi orang-orang yang memiliki sifat kepedulian sosial di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah makna dan hakikat dari tiang agama di dalam Islam. Itulah makna dan hakikat utama dari rukun Islam yang kedua di dalam ajaran agama Islam, yaitu makna kita mendirikan sholat dalam kehidupan kita. Maka ketika seorang muslim secara mahdhah sudah melakukan ibadah sholat, ketika ia sudah mendekatkan diri kepada Allah bertakbiratul ihram, maka pada akhirnya dia harus bisa menyempurnakan dirinya sebagai orang yang beriman kepada Allah untuk menuju kepada ketakwaan, dengan menjaga salamnya sebelah kanan, menjaga salamnya sebelah kiri, yang maknanya adalah membangun hablum minan nas, menyenangkan orang-orang yang ada di sekitarnya, yang bermakna ia menjadi orang-orang yang bisa bersedekah, berinfak, meringankan beban saudaranya, menyenangkan hati saudara-saudaranya, baik yang membutuhkan, baik yang meminta, ataupun yang tidak dirasa membutuhkan ataupun meminta. Karena terkadang ada saudara-saudara kita, para du'afa atau orang-orang yang membutuhkan, mereka tidak menunjukkan secara langsung untuk meminta. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil, yang Maha mengetahui, menyebutkan tentang harta kita, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dalam harta-harta yang kita miliki ada hak orang-orang, baik mereka yang meminta ataupun yang tidak meminta. Itu maknanya. Sehingga Pak Salman, syukran kathiran, rezeki yang sangat indah dan lebih utama dalam kehidupan kita. Kita memberi, ketika kita menerima rezeki, kesenangan sebagai karunia dari Allah, maka kita mendapatkan hakikat satu, yaitu menjadi orang yang bersyukur. Ketika kita menerima, kemudian kita alhamdulillah bersyukur atas nikmat yang diberikan itu, kita mendapatkan satu poin kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi rezeki Allah yang maha besar pada kita, ketika terdorong hati kita untuk bisa dengan izin Allah ikhlas untuk memberi, dan terbiasa untuk memberi baik terhadap sesama manusia, baik terhadap binatang, baik terhadap hewan dalam kehidupan kita, kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka akan melembutkan hati kita, menghindarkan diri kita untuk tidak menyakiti orang lain, menghindarkan diri kita dari sifat bakhil. Maka itu semua kita mendapatkan poin pertama, menjadi orang yang bersyukur atas nikmat diberikan Allah, kemudian kita berbagi. Poin kedua, kita mendapatkan kebaikan dengan menyenangkan sesama. Poin ketiga, kita menjadi kesempatan mendapatkan kebaikan dimuliakan oleh Allah sebagai orang-orang yang bisa menghadirkan kesenangan bagi orang-orang yang susah, memberikan kelapangan bagi orang-orang dan saudara-saudara kita yang sempit. Kemudian yang ketiga, Bu Indah, yang ketiga dari Pak...
1: Yang ketiga dari Pak Anas di Simbuang.
6: Oh iya, ya. Ayah Anda saya, Pak Anas Simbuang. Ya. Pak Anas di Simbuang, tentang ayat yang berkaitan dengan rezeki Allah yang diberikan kepada kita. Ya. Ini ayat-ayat yang paling sering diperdengarkan tentang kehidupan kita. Ya. Banyak ayat yang Allah siapkan sebagai petunjuk dalam Al-Quran tentang bagaimana perintah kita untuk menjadi orang-orang yang bersyukur dan fadilah-fadilahnya. Ya. Lebih teknisnya misalnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala melukiskan tentang kemuliaan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Jadi Allah mengumpamakan orang-orang yang bersedekah, berinfak, berbagi, ketika dia menanam satu butir, kemudian tumbuh menjadi 7 tangkai yang berbuah menjadi 100 butir atau 100 biji. Kelipatannya menjadi 700 kali lipat, ditambah lagi dengan janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan sesuatu bagi orang-orang yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un 'alim. Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Maka salah satu ayat yang saya bacakan tadi menguatkan kepada kita tentang kebesaran-kebesaran dari fadilah dan balasan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang sanggup dan mau untuk mensyukuri nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kasih Bunda.
1: Baik, Pak Ustadz. Karena kita sudah berada di penghujung acara, Ustadz, mungkin sedikit tips ataupun langkah praktis ya, agar kita tetap selalu bisa bersyukur, tetap selalu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap hari. Ya. Ustaz, silakan sebagai penutup Ustaz.
6: Iya, terima kasih. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, saya mengingatkan pada diri saya dan kepada kita semua. Yang pertama, yakinilah bahwa segala yang ada dalam diri kita, dalam kehidupan kita, bukan merupakan milik kita. Segala yang kita dapatkan dan kita kuasai di hari ini bukanlah merupakan milik kita. Termasuk apa yang ada dalam diri kita, termasuk kelebihan yang ada dalam diri kita, termasuk kecerdasan yang ada dalam diri kita, bahkan termasuk ibadah-ibadah yang kita jalankan. Semuanya adalah merupakan karunia Allah, merupakan titipan Allah, merupakan amanah dari Allah. Maka orang-orang yang bisa memiliki secara hakiki apa yang dimiliki secara nisbi atau relatif di hari ini adalah mereka yang pandai bersyukur. Dengan keyakinan itu, maka kita akan terdorong untuk menjadi orang-orang yang tahu diri bahwa kita hanya menjadi orang-orang yang dititipkan saja oleh Allah, bukan menjadi pemilik hakiki dari apa yang kita miliki di hari ini. Dan harta kita yang paling hakiki adalah harta kita yang kita sedekahkan dan kita infakkan. Itulah milik kita yang hakiki, yang tidak pernah berkurang, yang tidak pernah hilang, tetapi menjadi milik kita duniawi dan ukhrawi. Berbanyak untuk bersedekah dan berbagi, senangkan sesama karena Allah, lakukan semuanya dengan hakikat sebagai doa kita kepada Allah, agar dengan sebab sedekah itu bisa memudahkan ikhtiar kehidupan kita, memudahkan ibadah kita, memberkahkan umur kehidupan kita, memberkahkan harta kita, dan di ukhrawi dengan sebab sedekah itu, kita bisa menghadap kepada Allah dalam keadaan yang lebih baik. Wa anfikum mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut, fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. kita mengingat ayat di penghujung surah Al-Munafiqun ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan hambanya, kemudian timbul penyesalan, meminta kepada Allah agar diberikan kesempatan sedikit saja oleh Allah, maka dia akan bersedekah. Kenapa dia meminta sedikit waktu lagi dari Allah agar dia bisa bersedekah? Karena dia yakin dengan sedekah, sekali sedekah, apalagi sedekah jariah,

adalah seorang teman yang menyesal karena dia telah salah memilih lokasi tempat tinggalnya. Ia membangun rumahnya yang nyaman, namun ternyata lingkungan di sekitarnya rawan dan kurang baik pergaulannya. Akibatnya, dia sering kecurian, dan anak-anaknya pun mulai terpengaruh dengan kondisi di sekitarnya. Rasulullah tak henti-henti menganjurkan umatnya untuk senantiasa selektif dalam memilih lingkungan tempat tinggal dan teman bergaul. Karena jika kurang selektif, akhirnya kita akan dirugikan. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Periksalah tetanggamu sebelum engkau periksa rumah, dan pilihlah teman sebelum berjalan."

0: saya, Tinti Auno, waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai suku Sarara. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan bantuan keuangan khusus sebesar 16 miliar rupiah untuk mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Forprov Sulawesi Tengah ke-10 2026 di Kabupaten Morowali. Informasi tersebut disampaikan pemerintah Kabupaten Morowali dalam jawaban terhadap pandangan umum fraksi Partai Demokrat terkait nota keuangan RAPBD perubahan 2026. Pemerintah Kabupaten Morowali menyebut penyelenggaraan Pemprov Forprov merupakan agenda strategis daerah yang akan berlangsung di Morowali pada akhir 2026. Karena itu kebutuhan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut perlu diakomodasi dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026. Kariba Kaupuna. Pemerintah Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah menyebut pembangunan hunian sementara Huntara di dua kecamatan kabupaten setempat rampung dikerjakan sebanyak 50 unit untuk korban gempa bumi di daerah tersebut. Untuk tahap pertama sebanyak 50 unit Huntara sudah selesai dikerjakan. Segera dilanjutkan pengerjaan terhadap dua dengan total 129 unit, kata Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi di Bora pada hari Kamis. Ia mengemukakan pihak pelaksana memastikan segera menuntaskan pembangunan Huntara tahap 2 tersebut. Menurutnya, total Huntara yang ditargetkan pada surat keputusan SK awal sebanyak 179 unit yang terbagi dalam dua tahap pengerjaan, yakni 50 unit pada tahap pertama dan 129 unit pada tahap kedua. Sampai suku Sarara Fisiamo Karibas Aliatin di Awano. Yakwani Popiafai kami panjiri.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanjaku kesiano, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lubang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan aku jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitong buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintarnya kau bicara, Dik. Kayak menteri ini saja. Mana mitong buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Sampai jumpa, sararaku. Pura-pura selamat pagi semuanya. Wow, hari ini hari yang spesial khususnya bagi lingkup LPPR RI di seluruh Indonesia. Karena kenapa? Hari ini kita merayakan Hari Bakti RRI ke-81 ya. Ada beberapa makna di balik itu ya. Dan juga peringatan Hari Bakti Hari Radio ke-81 Republik Indonesia pada 11 September 2026 mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Nah, sahabat budaya, makna di balik tema Suara Indonesia menegaskan peran RRI sebagai media publik pemersatu bangsa yang terus mengudara dan juga menyuarakan aspirasi dari Sabang sampai Merauke. Menunjukkan berdaulat, menunjukkan komitmen RRI dalam menjaga kedaulatan informasi di udara, mandiri dalam penyiaran,

serta memperkuat rasa nasionalisme di tengah masyarakat. Adil mencerminkan semangat pemerataan informasi yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia hingga ke daerah pelosok dan juga perbatasan. Kemudian makmur menjadi doa dan harapan agar RRI mampu menginspirasi nilai-nilai positif guna mendukung terwujudnya kesejahteraan dan juga kemajuan bangsa. Ya sahabat budaya, dimanapun kamu berada, tidak terasa ya kami ingatkan waktu sudah menunjukkan pukul 6 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah, di mana hari ini kita akan melaksanakan upacara ya seluruh angkasawan kasawati di Indonesia akan mengadakan upacara pada pagi hari ini. Karena hari ini hari Jumat dan juga penyulutan obornya nanti akan lebih awal. Nah spesial LPP RRI Palu kali ini, baik pria maupun wanita angkasawan kasawati LPP RRI Palu, hari ini kita berdandannya berbeda seperti biasa. Semua memakai baju daerah masing-masing. Dan juga nanti dari apel bersama setelah apel informasi dari pimpinan kemarin, ya setelah apel kita akan swafoto bersama, setelah foto bersama kita akan berbaris langsung ke menuju ke gedung Madamba Pura Palu, dan juga nanti diadakan fashion show, juga penyerahan hadiah-hadiah karena kita sudah lomba juga kemarin, dan juga nanti juga akan ada penyulutan obor yang akan kita ikuti seluruh Indonesia, dan juga mungkin saja ada arahan-arahan dari Direktur Pusat. Nah, dan juga nanti ya ada juga musik hiburan yang akan menyemarakan suasana Hari Bakti RRI ke-81.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Opa, bangun nih Opa. Opa.
2: Tunggu. Hah? Tunggu saya.
1: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
2: Tunggu.
1: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Saya siramkan ku air baru ku bangun. Iyo, tunggu, Mi.
2: Oh, sayang. Ternyata hujan lobat.
1: Rasa.
2: Sama saya kuyup, Mi.
1: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
1: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Singapura pagi ini ya, kita pemerintah Republik Indonesia ini secara resmi menetapkan tema nasional untuk perayaan hari ulang tahun kemerdekaan tahun ini. Tema tersebut membawa pesan kuat agar masyarakat berfokus pada pembangunan bangsa yang berkelanjutan. Kementerian Sekretariat Negara mengajak seluruh elemen Republik Indonesia menyambut bulan kemerdekaan dengan penuh sukacita. Jadi semangat kebangsaan tersebut juga relevan bagi kalangan generasi muda yang berada di rentang usia produktif saat ini. Ya, ini berkaitan 81 tahun. Ini juga hari ulang tahun RRI ke-81 tahun ya sahabat budaya. Di mana hari ini spesial, memang hari yang penuh makna ya. Dan nampaknya karyawan-karyawati LPP RRI Palu atau angkasawan-angkasawati sudah berdatangan, berbeda dari yang lainnya. Hari ini, wow, cantik dan ganteng atau gagah ya. Karena semua memakai baju khas daerah. Wah, tentu pagi-pagi sekali kita sudah harus berias diri, bersiap-siap. Karena hari ini hari spesial. Dan juga, wow, nampaknya cuaca hari ini agak-agak mendung ya. Mudah-mudahan terang kalau kita upacara nanti ya. Dan baik sahabat budaya dimanapun kami berada, tentu juga kami masih hadir dengan informasi-informasi ke ruang dengar Kumiu pada kesempatan pagi hari ini. Nah, di antaranya Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kolonel Dale Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah menjalani serangkaian penilaian untuk persiapan penambahan dan juga pengembangan alat kesehatan Alkes pada layanan komputer tomografi atau scan ya. Kredensial salah satu tahapan yang harus dipenuhi dalam penambahan jenis pelayanan kesehatan supaya layanan tersebut dapat dijamin pembiayaannya melalui program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, kata Direktur RSUD Kolonel Dale Sarli PD di Kolonel Dale pada hari Kamis. Ia juga mengatakan dalam proses itu tim BPJS Kesehatan Cabang Luwuk melakukan penilaian terhadap sejumlah aspek mulai dari ketersediaan dan juga kelayakan sarana-prasarana peralatan CT scan, sumber daya manusia, perizinan, standar operasional prosedur, SOP, keselamatan pasien, hingga kesiapan sistem penunjang pelayanan. Nah, selain itu penilaian juga bertujuan memastikan RSUD Kolonel Dale memiliki kesiapan untuk memberikan peralatan CT scan yang aman, bermutu, efektif, dan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan serta ketentuan yang berlaku.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi

0: el mundo. I shall be. Just so.
1: Kok lagu barat semua ya?
2: Dunia melulu.
1: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

0: Rebasalea, Tinti, Papitu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana, sampai suhu sarara. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Reni Alamajido SPPKMKes mendorong para pelaku usaha di wilayah ini segera beradaptasi dengan sistem e-katalog F6 seiring dengan makin canggihnya sistem pengadaan digital barang jasa pemerintah. Wagu menilai pelaku usaha yang telah terdaftar dalam ekosistem digital pengadaan akan lebih mudah memperkenalkan produknya kepada instansi pemerintah. Di sisi lain, pemerintah juga dapat mencari dan juga membandingkan produk dari berbagai pelaku usaha secara sehat dan produktif, sekaligus melakukan transaksi secara akuntabel dan transparan. Kareba Kaufuna, PT PLN Persero Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Palu menyebut pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah dalam beberapa waktu terakhir dilakukan untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan. Pemadaman dilakukan karena adanya pemeliharaan pada sistem kelistrikan yang terhubung dalam jaringan besar antara daerah Sulawesi Tengah, kata manajer PLN UP3 Palu Ansar kepada awak media di Palu pada hari Selasa 8 September 2026. Menurutnya, sistem kelistrikan di wilayah Sulawesi Tengah terhubung dengan jaringan interkoneksi yang mencakup sejumlah provinsi. Oleh sebab itu, gangguan maupun pemeliharaan pada sistem penyaluran dapat berdampak terhadap pasokan listrik di wilayah Palu dan sekitarnya. Sampai suhu sarara visiamo kariba salia Dinti Papitu. Ya kuwani popi apa yang kami panggili, Rika Ribasalia, Dinti.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham, anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
2: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
3: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Sahabat budaya, suasana pagi hari ini, wow, berkah sekali ya. Karena kenapa? Tiba hujan rintik. Ini rintik-rintik hujan dan juga suasananya sejuk. Kita bersyukur ya, karena kemarau panjang, semua orang ya merindukan turunnya hujan. Semoga hari ini hujan membawa berkah ya. Biasanya September, Oktober, November, Desember itu cuacanya adem. Ya, seperti pagi ini ya. Wow, luar biasa anugerah dari Yang Maha Kuasa. Ya, nampaknya ramai sekali di teras lobi RRI Palu. Ini ya angkasawan, angkasawati sudah berdatangan dengan beragam pakaian adat. Ada dari Minahasa, ada dari Selatan, ada dari Bali, ada dari

Wah, ini dari mana lagi ini? Jauh-jauh. Wow, keren, luar biasa ya sahabat budaya. Memang ini baru seberapa. Belum lagi yang lain, ada dari Jawa. Yang dari Batak ini, saya punya sahabat ini belum datang ya. Kalau di sahabatku di Pro 2 ini, khas Kylie. Wow, keren deh, waduh. Ini temanku di Pro 1 operatornya dari Selatan, Bugis. Nah, dan juga satu penyiarnya adat Jawa. Wow. Kalau saya pakai adat Bali. Karena beragam adat akan tampil hari ini mengikuti upacara spesial berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Apapun itu sahabat budaya, kita tetap semangat ya. Iya. Lebih awal kami ucapkan selamat Hari Bakti RRI ke-81. Semoga RRI ke depannya lebih baik lagi. Bagaimana perkembangannya di era digital, semoga banyak peminatnya RRI. Walaupun sekarang banyak persaingan media sosial digital, tapi tetap RRI ini banyak peminatnya. Karena itulah kelebihan RRI, mendengarkan informasi jangkauannya sangat luas sampai ke pelosok daerah. Apalagi sekarang di era digital ya. Dimanapun Kumyo berada bisa mendengarkan RRI. Dan baik sahabat budaya, sebentar juga nanti di sarapan Uwempoi kita akan berbicara tentang ya, apakah radio ini masih bertahan, bisa bertahan di era digital ya. Ya, tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu dan masih dengan informasi-informasi lain kami hadirkan sampai di jam 8 nanti.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ah, buat apa sih sekolah? Capek. Lagian sudah ada presiden, gubernur, sama wali kota. Mereka saja yang kerja.
2: Jangan gitu dong. Kalau semua orang berpikir seperti itu, nanti siapa yang jadi dokter, guru, perawat, polisi, atau bahkan pemimpin berikutnya?
3: Betul, sekolah itu bukan cuma tempat untuk cari nilai, tapi untuk menambah ilmu, melatih keterampilan, menambah wawasan, dan membentuk karakter supaya kita bisa meraih cita-cita.
1: Iya juga ya. Berarti sekolah itu penting untuk masa depan kita sendiri, bukan untuk orang lain.
2: Tepat sekali. Siapa tahu nanti kamu yang jadi wali kota, gubernur, bahkan presiden.
3: Ayo semangat sekolah, karena setiap ilmu yang kita pelajari hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih baik.
4: Jangan pernah menyerah untuk belajar. Sekolah adalah jembatan menuju masa depan yang cerah. Mari rajin sekolah demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya, patung megalitik yang ada di kawasan Taman Nasional Lore Lindu adalah salah satu situs megalitikum yang ada di Indonesia. Kawasan ini terbilang unik sekaligus misterius karena adanya patung-patung berwajah besar dengan berbagai ekspresi dan juga sebuah ukiran batu berbentuk peti yang dikenal dengan nama Kalamba di tempat ini. Namun, tujuan dari pembuatan patung-patung ini masih misteri. Mengapa dan untuk apa patung-patung ini dibuat masih menjadi pertanyaan. Terlepas dari hal tersebut, kawasan megalitikum di Kabupaten Poso yang diperkirakan berusia lebih dari 4.000 tahun ini menjadi salah satu kawasan wisata menarik karena dipadukan dengan pemandangan alam dan kehidupan lokal masyarakat di sana.

Pura-pura kami ingatkan sudah menunjukkan pukul 7:50 waktu Indonesia Tengah. Sementara di halaman depan LPP RRI Palu sedang melaksanakan kegiatan upacara Hari Bakti RRI ke-81, tepatnya hari Jumat 11 September 2026. Dan juga kami informasikan rangkaian kegiatan sementara ya pengibaran bendera Sang Merah Putih dan juga nampak barisan dari seksi bidang masing-masing dengan memakai pakaian adat beragam Nusantara ya daerah masing-masing dan juga ada adik-adik PKL yang magang juga memakai pakaian batik. Nah, sementara ini masih kusuk ya, sementara mengikat tali bendera untuk menaikkan Sang Merah Putih melakukan upacara pada pagi hari ini. Dan nanti setelah upacara akan ada sesi foto bersama karena spesial memakai pakaian adat beragam Nusantara dan juga akan ramai berbaris menuju gedung Madamba Pura Palu dan di sana juga nanti ada kegiatan penyerahan hadiah, ada fashion show, ada juga hiburan sembari menantikan nanti penyulutan obor Tri Prastia RRI akan dilakukan lebih awal mengingat waktu ini hari Jumat. Dan baik sahabat budaya, suasana pagi ini nampaknya sejuk, di anugerah yang luar biasa ya, yang kita nikmati dan juga cuacanya adem. Baik, kita jelang pukul 8 menantikan informasi pas jam. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu.

Ketika berbagai tekanan dalam hidup semakin membebani, jiwa kehilangan arah untuk melangkah. Saat itulah, rayuan dari narkoba datang untuk menghancurkan segalanya. Tahukah Anda, narkoba dapat menyebabkan kecanduan pada pemakainya. Kesehatan memburuk, pendidikan juga terganggu karena kehilangan fokus akibat zat berbahaya di dalamnya, dan perlahan namun pasti, psikologi dan mental kita akan hancur. Ekonomi pun semakin memburuk dan perubahan lingkungan sosial akan kita rasakan. Ada banyak orang yang kuat dan hebat, namun yang berani berantas narkoba tidaklah banyak. Hindari dan jauhi narkoba. Hidup berprestasi atau mati konyol.